memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. CB menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada satu lagu dari Malaika Azura dengan Sahabat Sejatiku. Sudah membawa kita ke jam 7 lewat 5 menit untuk pagi hari ini.
1: Iya.
0: Ya, tadi kan A nanyain, tadi kita kan ngebahas mengenai iya. Apa namanya, air dingin apakah bisa menguatkan tubuh dan mental. Nih adik-adik, sahabat Muntatuli, ternyata paparan air dingin secara mendadak ini memberikan guncangan ringan atau mild stress yang bisa merangsang tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih atau leukosit. Sel ini berfungsi melancarkan respon imunitas untuk melawan infeksi seperti flu dan juga batuk. Sebuah penelitian di Belanda menunjukkan orang yang rutin mengakhiri mandi dengan air dingin 29% lebih jarang absen kerja karena sakit. Jadi betul kata AA yang mengatakan bahwa ternyata mandi dengan air dingin ini bisa menguatkan daya tahan tubuh.
1: Iya.
0: Iya, jadi atau gimana? Tapi gimana dingin AA?
1: Ya, kalau mau sehat harus berjuang.
0: Ah, gitu ya. Betul, betul, iya. Betul. Nah, ternyata enggak cuma itu aja, A. Selain menguatkan daya tahan tubuh juga ternyata bisa menguatkan sirkulasi dan juga jantung gitu. Atau sirkulasi?
1: Pergerakan.
0: Iya, peredaran sih lebih tepatnya.
1: Iya, iya, itu maksudnya.
0: Peredaran darah. Nah, saat air dingin mengenai kulit, pembuluh darah di permukaan akan menyempit atau vasokonstriksi. Untuk menjaga suhu inti tubuh, setelahnya aliran darah terpompa lebih kencang ke organ-organ dalam. Proses ini melatih elastisitas pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi secara keseluruhan.
1: Wow, banyak juga ya.
0: Gitu. By the way, tadi A yang mindahin tasnya ke sini ya?
1: Iya.
0: Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Mau menginformasikan sesuatu? Belum. Oke, okay. Nanti kita bakal balik lagi nih ya. Tapi by the way, kira-kira adik-adik di rumah udah pada sarapan belum ya?
1: Waduh, udah belum ya? Biasanya jam segini, adik-adik di mana? Sahabat Muntatuli.
0: Sahabat Muntatuli di luaran.
1: Oh, biasanya sih kebanyakan tuh jam segini masih tidur rata-rata. Kalau libur sekolah.
0: Bangunnya jam?
1: Tergantung. Kalau A sendiri
0: pengalaman pribadi ya.
1: Pernah lah. Bangunnya sih rata-rata jam 9 paling siang.
0: Paling siang ya. Oke. Berarti kalau yang Hani bangun pagi mungkin lagi sarapan kali ya jam segini.
1: Iya,
0: udah cocok.
1: Bisa
0: ya,
1: jadi.
0: Udah bisa gitu. Nah, sarapannya jangan hati-hati ya sarapannya juga. Jangan yang pedes banget, belum apa-apa, iya. Pagi-pagi udah makan seblak 10 level. Bisa langsung moncrot itu mah ya. Jadi sarapannya yang bergizi, buah-buahan, serat, sayur, kemudian juga protein-protein juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: bisa.
0: Jadi teman-teman selamat sarapan. Semoga sarapannya
1: bergizi dan sehat.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
4: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multitool FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, kita kembali lagi di Multitool FM di Multitool Weekend. Sudah jam 7 lewat 28 menit untuk pagi hari ini. Jangan lupa nanti tepat di pukul 8 kita akan ketemu dengan
0: kakak-kakak dari komunitas Read Aloud Kabupaten Lempang.
1: Betul, ya nanti akan bersama-sama dengan kita akan bercerita tentang buku-buku cerita yang mereka bawakan ya.
0: Iya.
1: Nah, ada yang hari ini mungkin lagi sarapan, ada yang juga hari ini lagi prepare atau persiapan untuk mau jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Naik kendaraan apa? Mobil atau kereta? Jangan-jangan?
0: Mungkin bisa jadi. Ya.
1: Nah, Apat ini punya informasi seputar perkereta apian gitu. Sok A.
0: Oke, jadi ada beberapa kereta yang maksudnya dari kereta api dari masa ke masa. Nah, jadi awalnya itu awal masa Indonesia tuh pertama adanya kereta uap.
1: Kereta uap.
0: Kereta uap ini menggunakan tenaga mesin uap untuk menarik rangkaian kereta. Lokomotif uap menggunakan bahan bakar batu bara, kayu atau minyak untuk menghasilkan uap dalam pendidihan. Uap ini kemudian menggerakkan piston yang terhubung dengan roda penggerak kereta api. Kalau dilihat dari jauh, uapnya lebih kelihatan gitu katanya di sini tuh.
1: Ngebul gitu ya
0: kelihatan. Kalau dari jauh, tapi kalau dari dekat katanya enggak terlalu kelihatan.
1: Enggak terlalu kelihatan.
0: Nah, terus yang kedua, kereta api diesel.
1: Kereta api diesel, oke.
0: Yang sekarang banyak digunain di kereta api jarak jauh ini kereta diesel. Kereta api diesel menggunakan bahan bakar solar. Bagi sahabat Multatuli yang tinggal di daerah Yogyakarta dan Solo pasti nggak asing dengan kereta Pramex. Atau Prambanan Express.
1: Dan Pramex ya.
0: Dan masih banyak lagi. Banyak soalnya.
1: Jadi sejarahnya pertama kereta uap, yang tua kereta diesel. Terus apa lagi ya?
0: Terus kereta listrik.
1: Kereta listrik, Nah, yang sekarang mungkin ya, KRL.
0: Kalau kita jalan-jalan ke arah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau disingkatnya Jabodetabek, ada rangkaian kereta api yang penggeraknya menggunakan aliran listrik. Dulu itu namanya KRL, disebutnya gitu. Sekarang juga masih disebut KRL, cuman kalau di stasiunnya itu disebutnya bukan.
1: Apa namanya?
0: Dulu KRL singkatannya itu kereta rel listrik. Sekarang sebutannya itu komuter lain. Kayak gitu. Jadi di stasiun-stasiun udah nggak sebut KRL lagi gitu.
1: Komuter lain,
0: Terus yang keempat, kereta magnet.
1: Nempel dong?
0: Enggak, bukan.
1: Gimana tuh?
0: Kereta ini belum ada di Indonesia. Tapi kereta api daya magnetik menggunakan memanfaatkan tenaga magnet. Kereta ini mampu melaju hingga kecepatan 400 km per jam. Uniknya kereta ini saat berjalan tanpa menyentuh rel. Jadi pas lagi jalan, badan keretanya akan keangkat. Terus tinggal bergerak mengikuti medan magnet yang ada di lintasannya.
1: Kalau ini mah adanya mungkin di Jepang kali ya. Belum ada di Indonesia. Belum bisa dioperasikan di Indonesia dan belum bisa disosialisasikan di Indonesia juga kayaknya ya. Nah itu dia sahabat Multatuli adik-adik ya. Kalau misalkan ingin tahu seputar sejarah perkereta apian, ternyata urutannya mulai dari kereta api
0: uap,
1: kemudian juga kereta diesel,
0: listrik.
1: Kereta listrik, dan terakhir adalah kereta magnet.
0: Iya.
1: Semoga di Indonesia khususnya ya bisa juga segera cepat kita bisa merasakan kereta magnet. Nah, semoga cepat ada gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.

0: adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Semua itu terjadi karena bumi kita melakukan dua gerakan utama, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur. Atau kalau kita lihat dari atas kutub utara, gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kok kita nggak merasa bumi berputar ya? Itu karena adanya gravitasi yang menahan kita tetap di permukaan. Rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 56 menit atau ketika dibulatkan menjadi 24 jam. Kecepatannya 1670 km per jam. Itu lebih cepat loh dari kecepatan suara. Rotasi bumi punya dampak besar buat kehidupan kita. Misalnya, terjadinya siang dan malam. Sisi bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara sisi yang membelakangi matahari mengalami malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Karena bumi terus berputar, setiap daerah pastinya akan mengalami waktu yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, gerak semu harian matahari. Matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal yang sebenarnya bergerak adalah bumi. Yang terakhir, ada di perbedaan percepatan gravitasi bumi. Benda di kutub dan di khatulistiwa punya massa yang sama. Tapi beratnya berbeda-beda karena percepatan gravitasi di kedua tempat itu tidak sama. Selain rotasi, bumi juga melakukan revolusi, yaitu suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Satu kali revolusi memakan waktu 365,25 hari atau sekitar 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Nah, karena ada lebih 0,25 hari tiap tahunnya, kita punya tahun kabisat setiap 4 tahun sekali, di mana Februari punya 29 hari. Tapi, bukan cuma itu. Bumi juga miring 23,5 derajat dari sumbunya, dan ini menghasilkan beberapa fenomena menarik. Yang pertama, ada pergantian musim. Di belahan bumi utara dan selatan, ada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan, di daerah khatulistiwa, hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, perbedaan panjang siang dan malam. Semakin jauh dari khatulistiwa, semakin panjang perbedaan durasi siang dan malamnya. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Matahari terlihat berpindah posisi sepanjang tahun karena perubahan sudut bumi terhadap matahari. Yang keempat, terbentuknya rasi bintang. Karena revolusi bumi, kita bisa melihat bintang yang berbeda-beda setiap tahunnya. Yang kelima, adanya kalender Masehi. Kalender yang kita pakai sekarang didasarkan pada revolusi bumi yang berlangsung selama 1 tahun. Sekarang, coba bayangkan kalau tiba-tiba bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi? Jawabannya, kekacauan total. Selain itu, bumi juga akan mengalami beberapa kejadian. Seperti, yang pertama, semua benda akan terlempar ke timur. Karena bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam, jika tiba-tiba berhenti, semua benda di permukaan bumi akan terdorong ke arah timur dengan kecepatan yang tinggi. Kota-kota ini bisa hancur. Bencananya itu seperti gempa, tsunami, dan angin super dahsyat. Lempeng bumi yang biasanya stabil akan terguncang, menyebabkan gempa bumi besar. Lautan yang tadinya mengikuti rotasi bumi akan terus bergerak dan menciptakan tsunami raksasa. Angin super kencang juga akan merobohkan gedung-gedung dan pepohonan. Yang ketiga, perubahan iklim yang ekstrim. Tanpa rotasi, bumi tidak akan saling mendistribusikan panas secara merata. Hasilnya, setengah bumi akan terus terpapar matahari dan menjadi super panas, sementara setengah lainnya akan mengalami kegelapan total dan menjadi sangat dingin. Tanpa rotasi, kita nggak akan punya siang dan malam, dan tanpa revolusi, nggak akan ada musim. Gimana? Sekarang udah paham kan kenapa bumi kita terus bergerak? Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan ikuti dongeng anak. Selamat mengikuti.
1: Menyelamatkan monyet nakal.
2: Sedikit lagi. Ayo Kura, lebih tinggi lagi.
3: Aku sudah berusaha. Cobalah untuk melompat. Kau berhasil, monyet.
2: Ya, saatnya berbagi. Ini bagianmu.
3: Kau bercanda. Kecil sekali. Bukankah aku yang pertama kali tahu buah apel itu?
2: Kan, aku juga sudah membantumu mengambilnya. Kau tidak mungkin bisa mengambilnya sendiri. Kau mau tidak? Kalau tidak, ku makan semuanya nih.
3: Kau selalu saja curang padaku.
2: Bukan curang, tapi aku justru membantumu. Sudah, nanti kalau ada makanan lagi, ku bagi lebih banyak.

0: Katanya baru saja matang dan berbuah banyak. Nah, cukup untuk kita berdua. Ayo Kura, bantu aku mengambilnya.
1: Tidak, kau sendiri saja yang mengambilnya. Lagian, itu berbahaya. Kau tak lihat sungai berarus deras di bawahnya?
0: Ah, kau ini memang penakut. Biar ku ambil sendiri. Maju sedikit lagi. Dan hap. Lihat Kura, aku dapat segerombol kelengkeng. Di ujung masih ada banyak lagi. Biar ku ambilkan untukmu.
1: Tidak usah monyet, itu sudah cukup. Turunlah.
0: Ya sudah. Berarti yang di ujung untuk aku semua ya. Kura! Kura! Tolong aku! Aku tak bisa berenang!
1: Gawat! Aku bisa berenang, tapi dengan badanku yang kecil ini, tidak mungkin bisa menyelamatkannya.
0: Kura!
1: Bagaimana ini? Kebetulan sekali. Kancil, tolong monyet.
0: Ada apa dengan monyet?
1: Ia hanya ke sungai. Dan ia tak bisa berenang.
0: Kura, naiklah ke punggungku. Kita harus di depan monyet dulu. Kita sudah di depan monyet. Kita cari sesuatu untuk menggapainya.
1: Kayu itu mungkin bisa dipakai, Kancil.
0: Baiklah.
1: Monyet, rela kayu yang dibawa Kancil.
0: Kayu. Dapat.
1: Peganglah yang kuat. Kami akan menarikmu.
0: Harusnya deras sekali. Kura, Kancil. Situasi semakin gawat. Di hilir ada sarang para buaya. Kita dahului lagi monyet. Tolong. Harusnya makin deras.
1: Bagaimana ini, Kancil?
0: Tenanglah.
2: Ada apa ini? Aku dengar teriakan monyet.
0: Vivi? Ah, aku ada ide. Vivi, ikuti aku mengejar monyet.
2: Iya.

0: berkat kalian.
1: Setelah ini, biar ku ajarin kau berenang, monyet.
0: Iya, Kura, supaya tidak menjadi santapan buaya.
2: Kenapa tiba-tiba aku ingin menyantap monyet ya?
3: Hai, Siri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya.
4: Nino terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas.
3: Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, fabel lucu, hingga kisah misteri. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca. Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru. Semua yang kamu inginkan ada di sini.
5: Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.
6: Adik-adik sahabat Multatuli, demikian tadi sudah kita ikuti dongeng anak. Semoga kita bisa memetik hikmah dari dongeng tersebut. Dengarkan kembali ya dongeng anak lainnya di jam dan acara yang sama. Sampai jumpa.

sekolah.

0: Love, love, love.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Larangan berkunjung selama 3 bulan. Suku Baduy Dalam memiliki tradisi berpuasa yang dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Kegiatan berpuasa ini oleh suku Baduy disebut Kawulu. Saat mereka melakukan tradisi Kawulu, penduduk luar dilarang berkunjung ke Baduy Dalam.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik, sahabat Mutatuli, masih terus stay tune di 89 di Mutatuli Weekend. Masih ada Abililo dan juga
1: A'a Fatih.
0: Iya, kita masih terus menemani adik-adik, sahabat Mutatuli semuanya hingga perjumpaan kita pukul 9 pagi. Nah, seperti biasa juga, adik-adik akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak. Nah, pada pagi hari ini mereka-mereka sudah datang di tengah-tengah kita. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kita nih kak mic-nya biar lebih enak. Iya, hari ini kita kedatangan kayaknya nggak biasanya. Kalau yang kemarin-kemarin, Kak Gina lagi, Kak Gina lagi. Hari ini ada wajah-wajah yang cukup baru ya. Oke, hari ini ada Kak siapa?
3: Kak Ros.
0: Kak Ros ya.
3: Kemarin udah sih,
0: Kak Ros. Udah sih. Ini yang kedua kalinya ya Kak Ros ya. Oke. Upin-upinnya nggak dibawa? Hey, itu Kak Ros yang lain.
3: Iya, Kak Ros yang lain gitu ya.
0: Oke, sama satu lagi ada Kak Ula, iya, betul ya? Oke, sehat Kak Ula.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
4: Sehat dan bahagia.
0: Masya Allah, itu penting banget sih bahagia ya. Ya. Oke, Kak Ula yang keberapa kali ngerit laut?
4: Kalau ngerit kayaknya ini yang perdana ya.
0: Ini yang perdana. Tapi kalau main kesini yang kedua kalinya ya. Masya Allah, berarti kan dua-duanya bukan yang pertama kali, jadinya iya, sudah terbiasa di sini ya. Oke, seperti biasa kakak-kakak membawa buku untuk dibacakan untuk sahabat-sahabat adik-adik Mutatuli FM ya. Coba mungkin kita tunjukkan bukunya yang pertama dari Kak Ula dulu. Kak Ula by the way bawa buku berapa?
4: Hari ini Kak Ula bawa buku dua. Cuma yang mau dibacakan yang ini.
0: Judulnya
4: Teman Sejati.
0: Teman Sejati. Wah, dari covernya aja kelihatan menarik ya.
4: Betul.
0: Ada bola, ada anak, ada itu guguk ya Kak?
4: Iya, ini suaranya guguk. Berarti nama binatangnya apa?
0: Binatangnya apa?
4: Anjing.
0: Iya. Nah, hari ini kita juga enggak cuma ada Kak Ros dan juga Kak Ula, tapi juga adik-adik kita yang manis-manis, Masya Allah. Ada siapa ini? Halo. Yang kerudung pink ini siapa namanya?
5: Halo, aku Una.
0: Siapa namanya?
5: Una.
0: Una. Lubna ya nama panjangnya. Kalau adik yang ini siapa namanya?
6: Malu.
0: Aku malu.
6: Mikaela kali loh.
0: Iya, Mikaela, apa kabar? Udah sarapan belum?
5: Udah
0: ya. Oke. Ya udah enggak apa-apa. Kak Mikaela mah mau bersemedi dulu kayaknya mau mengheningkan cipta dulu.
5: Iya, apa-apa
0: ya. Oke. Nanti temenin Kak Lilo dan juga Kak Pati ya di sini untuk mendengarkan cerita dari buku yang sudah dibawa. Oke. Iya, nanti setelah ini kita bakal cerita-cerita lagi seputar aktivitas dua kakak yang hebat ini sebelum kita bacakan buku-bukunya. Makanya jangan kemana-mana dulu ya Ayah.
5: Iya.
0: Tetap stay tune terus di
1: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
7: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
8: Ada lah. Keren kan? Biar kelihatan estetik.
7: Buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
9: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, kita masih ditemani bersama teman-teman dari Read Aloud Kabupaten Lebak. Kita masih di Multatul Weekend dan kita ngobrol lagi dengan mereka. Kak Ros, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, aktivitasnya apa nih yang terbaru yang bisa kita tahu nih sekarang? Kalau Kaula kayaknya banyak nih kayaknya. Harus kita bongkar.
2: Kemarin sih nemenin ini aja ya, adek aja ikut lomba-lomba acara Maulid Nabi ya.
1: Oh, Masya Allah. Iya. Menang atau acara lomba apa nih?
2: Lombanya mewarnai sama fashion show.
1: Oh, fashion show. Masya Allah. Membersamai anak-anak, gimana Kak rasanya?
2: Wah, luar biasa.
1: Iya, jungkir balik ya.
2: Pokoknya
1: iya.
2: Begitulah. A sampai Z aja.
1: Oke, siap-siap. Penuh dengan drama-drama kehidupan ya.
2: Betul sekali.
1: Siap-siap. Oke. Kalau Kak Ula gimana nih aktivitas yang terbaru ini? Kayaknya sih kalau lihat dari status WA-nya banyak banget aktivitasnya.
2: Oh, dia luar biasa banget. Kak Ula,
1: iya. Gimana nih?
3: Kebetulan sekali ya sedang diberi kesempatan untuk beraktivitas pada tapi tidak meninggalkan anak-anak juga.
1: Masya Allah ya.
3: Kemarin sempat diundang jadi narasumber di Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Untuk berbicara tentang
3: literasi.
1: Oke.
3: Jadi saya ambil judul peran orang tua dalam menumbuhkan budaya literasi.
1: Wah,
3: dan itu berat, ternyata setelah saya datang ke sana bukan acara nasional tapi ternyata internasional.
1: Waduh, harus ngomong in English dong.
3: Enggak juga karena audiensnya itu yang hadir kebetulan warga negara kita.
1: Maksudnya, kalau
3: yang turis bule-bule itu mereka melihat pamerannya.
1: Pamerannya
3: itu dari berbagai negara, ada dari Palestina juga, kemudian dari Korea, Malaysia, dan negara-negara yang lainnya.
1: Oke. Bunda ikut enggak sama
2: udah
1: apa bunda sama
2: ibu.
1: Ibu sama ibu ikut enggak?
3: Enggak
1: ya di rumah ya. Iya. Tapi iya.
2: Enggak
1: mau. Oke. Itu berarti kegiatan rutin atau apa itu?
3: Tidak, kalau itu yang
1: kebetulan diundang aja.
3: Iya, diberi kesempatan. Kalau sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga.
1: Asik.
3: Tapi yang berdaya insya Allah.
1: Mudah-mudahan.
3: Jadi ada
1: ya
3: beberapa kegiatan yang memang kulakukan secara offline dan online.
1: Apa nih, boleh di-spill dong yang sifatnya online itu kayak
3: kalau
1: gimana?
3: Yang online itu juga sama, isi sesi sebagai narasumber tapi parenting tentang pola asuh.
1: Oke. Kalau yang offline?
3: Yang offline juga sama. Sering juga saya melakukan kegiatan ya undangan-undangan dari beberapa instansi.
1: Masya Allah. Acaranya kemarin yang di Perpustakaan Sajia Adinda termasuk sukses?
3: Alhamdulillah
1: ya.
3: Satu bulan full.
1: Full.
3: Selama
2: Agustusan.
1: Oke. Ada rencana ke depan nih agenda atau event-event tertentu di Rakas Bitung khususnya?
3: Insyaallah mulai Oktober nanti ada festival literasi yang nanti kami Ritual akan dilibatkan.
1: Alhamdulillah. Masih di tempat yang sama di Seja Adinda?
3: Masih. Cuma memang kita sedang membuat program juga ya. Ada beberapa program memang dari kami untuk buat workshop mini atau talkshow mini di sekretariat Read Aloud. Jadi kita memberdayakan teman-teman kita nih supaya tetap upgrade.
1: Wah, luar biasa nih sebagai foundernya. Gak cuma mengajar tapi juga membekali dengan beragam ilmu dan juga penunjang lainnya gitu. Mau nanya apa sama kakak berdua ini?
2: Nanya apa ya?
1: Nanya apa kira-kira?
3: Toh kamu lah yang nanya.
1: Boleh nggak apa-apa kalau lah menanya apa?
3: Fatih, kalau mendongeng belajarnya di mana? Apakah Ula boleh belajar sama Fatih?
2: Belajarnya kalau ke Fatih sih bukan ke berguru pernah ikut ini juga pelatihan mendongeng.
3: Luar biasa. Offline.
2: Iya, offline.
3: Kalau di Rangka sendiri memang ada
1: Raka sendiri tidak ada.
2: Oh, tidak ada.
1: Jadi kebetulan saya juga orang, sebetulnya saya orang tuanya. Jadi saya cerita saja.
2: Boleh.
1: Iya, lanjut dia ngomongin dongeng ya.
3: Kan masih berkesinambungan.
2: Iya, kan membaca ya, sama-sama membaca.
1: Iya, jadi apa namanya bakat Patih yang sekarang sedang digeluti ini berawalnya dari ketidaksengajaan ketika tampil di sekolahnya. Hari itu nama programnya tuh Aksiku, setiap anak tampil gitu. Kemudian Patih dengan tidak sengaja, dia waktu zamannya COVID kalau nggak salah, itu menirukan komika Bintang Emon deh kalau nggak salah.
2: Oh iya.
1: Iya, dari situ hafal banget. Dari situ kita mulai notice nih gitu. Saya sama istri gitu ya.
2: Dikembangkan lah ya.
1: Jangan-jangan nih di kemampuan komunikasinya nih yang tumbuh gitu. Dan benar saja ketika waktu acara Aksiku, dia bisa menceritakan tanpa dihafal gitu. Jadi kami kasih teksnya, terus kita bacain terus gitu kan, belum bisa baca waktu itu ya.
2: Umur berapa kali lo?
1: Itu. Berapa ya ayah waktu Aksiku
2: pertama? Masih kecil dia.
1: Pokoknya
0: 7 kelas, sampai 9.
1: Kita kelas SD lah. Tapi belum bisa baca gitu. Masih kelas rendah gitu. Dibacain terus. Kalo dulu pas waktu Aksikunya dia apa namanya bisa improvisasi gitu dengan bahasanya sendiri. Nah, disitulah kami berkesimpulan bahwa ini kayaknya sih kebutuhan komunikannya perlu di asah, perlu dikasih wadah nih gitu. Ya udah, ada pelatihan dongeng di Jakarta, orang tuanya bawa bayi jauh-jauh gitu ikut. Ada pelatihan yang gratis maupun berbayar ikut. Terakhir yang terbesar adalah dengan biaya yang besar juga. Ikut kemah dongeng ya. Yang di situ salah satu maestronya adalah Kak Awang. Kampung dongeng gitu, dan tiganya lagi saya lupa gitu. Nah, di situ masya Allah luar biasa. Jadi nggak cuma ya, mungkin kalau secara ilmunya pasti belum gitu menyerap banyak gitu ya, karena mungkin terlalu berat barangkali gitu ya. Tapi secara vibes lingkungan ia sudah bisa mengenal, kemudian dia tahu bagaimana mendongeng seperti apa. Dia banyak insight-insight yang didapatkan gitu. Dari situlah Patih bisa ngambil-ngambil gaya-gaya mendongeng dari masing-masing para pendongeng yang untuk kayak gitu.
3: Keren,
1: sih gitu sih.
3: Masya Allah, luar biasa.
1: Gitu ya ya. Untuk kayak waktu itu apa yang dapatkan dari kayak
0: Banyak.
1: Iya.
0: Cuman itu aja sih jadwalnya padat. Jadi
1: jadi
0: pusing gitu. Pusing.
1: Untuk
2: seumurnya wajar lah.
1: Kalau kita kan pelatihan biasanya rapet ya, schedule-nya kan. Habis ini materi lagi.
2: Mungkin enggak bisa gitu ya, ini terjadwal kalau pelatihan itu.
1: Mesti oke, itu bagian dari pembelajaran buat Agit. Gitu Kak Ula.
3: Keren.
1: Sekarang juga masih belajar kok gitu.
3: Iya, masih berproses ya.
1: Masih berproses.
2: Terus dikembangkan ya. Modal ya.
3: Loh, kalau di Lebak belum ada Kak Fatih lah. Kak Ula itu punya teman juga sama pendongeng, tapi adanya di Pekanbaru. Kapan hari ketemu di perpustakaan itu kan. Kita memang ngobrol lah ya. Memang di Banten itu kan yang ini Kak Awam ya yang terlihat itu. Nah, itu tapi kan ininya dari Cilegon.
1: Betul.
3: Lebak sendiri belum ada.
1: Kak Ihan ya kalau enggak salah yang Cilegon tuh yang ini. Iya, nantilah siapa tahu gitu
3: iya,
1: ya.
3: Betul.
1: Siapa tahu di Lebak nanti sama seperti Rilot juga kan?
3: Iya.
1: Yang tadinya di cabang Lebak belum ada, sekarang sudah ada. Siapa tahu nanti mudah-mudahan dongeng juga ada. Oke, sekarang kita waktunya untuk membacakan buku yang pertama. Iya, buku yang pertama Teman Sejati, buku yang kedua Lihat Rambutku. Kira-kira mau siapa dulu nih, Kak Ros, Kak Ula?
3: Boleh, nggak apa-apa. Iya.
1: Sak, silakan Kak Ula.
3: Oke, terima kasih Kak Lilo, Fatih. Kak Ros duluan ya.
2: Mangga Kak Ula.
3: Oke. Halo teman-teman semua, apa kabar di rumah sana, di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin.
2: Amin.
3: Pagi ini Kak Ula sama Adi Una akan menceritakan buku berjudul Teman Sejati. Lihat di cover ini ada gambar apa, Una? Mika, ada gambar apa? Anak laki-laki yang membawa seruling. Kemudian bermain apa ini? Bermain bola dengan seekor anjing. Maaf ya.
1: Gak kan binatang, namanya anjing.
3: Sering sekali di komplain ketika ada binatang ini atau yang pig. Lihat, anak laki-laki ini sendirian, tapi berteman dengan seekor kukuk. Kita panggil kukuk aja ya. Oke. Sebelum Kak Ula buka nih isi ceritanya, Kak Ula mau bawa dulu nih di halaman paling belakang.
1: Wow.
3: Lihat, ada gambar apa di sini? Gunung. Gambar gunung. Kenapa gunungnya berasap?
4: Meletus.
3: Seperti gunung apa yang sedang dialami di daerah Banten?
1: Gunung apa?
3: Gunung mana?
1: Krakatau,
3: betul. Gunung Anak Krakatau adanya di Selat Sunda. Kalau ini sepertinya gunung apa ya? Gunung Sinabung, adanya di Sumatera Utara. Karena tidak ada buku yang Anak Krakatau, jadi ambil bukunya yang Gunung Anak Sinabung. Gunung Sinabung, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai baca. Gunung Sinabung erupsi dan penduduk kampung harus segera pergi ke tempat penampungan pengungsi. Sayangnya, Oro tertinggal. Oro tuh yang mana ya? Kira-kira Oro itu guguknya atau anak laki-laki?
1: Guguknya.
3: Coba ya kita lanjutkan. Betul apa tidak ya?
4: Betul.
3: Oke. Sayangnya Ora tertinggal dan dia harus mencari Monang. Wah, Monang. Ada Ora dan ada Monang. Teman sejatinya. Oh, ternyata Ora dan Monang adalah
1: teman
3: sejati. Betul. Oro mencari Monang di mana-mana. Akankah dia bertemu kembali dengan teman sejatinya? Betulkah bertemu? Oke,
1: kita lihat
3: di dalamnya isi cerita yang penuh. Buku ini ditulis oleh Kak Evi Indriani dan ilustratornya Verlina Gunawan. Oke, kita buka. Anak laki-laki sedang bermain seruling dan di belakang sana ada gunung. Lalu guguk ini membawa
4: bola.
3: Sepertinya dua alat ini adalah kesukaan mereka ya. Oke, ayo teman-teman yang di rumah kita baca lagi ya. Lihat, wah, sepertinya penduduk di sini panik. Kenapa ya kira-kira? Gunungnya berasap, sepertinya akan meletus. Jadi penduduknya semua berlari mencari tempat berlindung. Oke, kita baca yuk teksnya. Gunung Sinabung bergemuruh, rumah dan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Ayah, kira-kira yang terjadi? Penduduk berlarian. Lihat, semua membawa harta bendanya. Mereka panik. Gunung Sinabung akan meletus. Semua penduduk harus mengungsi. Namun Oro lari pulang ke rumah. Lihat, Oro adalah guguk. Dia kembali ke rumah kira-kira mau ngapain ya? Mau ambil bola. Bola yang tadi dibawanya ya. Coba kita lihat. Wah, Oro berani sekali masuk ke dalam rumah. Apa yang akan Oro lakukan di rumah? Oro mencari sesuatu di bawah kursi. Oro pun mencari sesuatu di belakang rumahnya. Dan oh, dia mau mengambil bola monang. Oro ternyata menemukan bola di bawah meja. Ternyata yang mau diambil benar tadi apa? Bola. Ketika keluar rumah, ternyata penduduk sudah pergi. Lihat, sepi. Betul, ada hujan. Hujan ini adalah abu vulkanik dari Gunung Sinabung. Aduh, Oro terlambat. Monang sudah pergi. Kira-kira apakah Oro bisa menemukan Monang?
2: Bisa.
3: Oke, kita lihat kembali. Oro mencari Monang kemana-mana. Dia pergi ke bangunan sekolah dasar negeri si Garang-Garang. Kemudian Oro pun pergi ke tanah lapang. Biasa dia bermain dengan Monang, tapi tak menemukan Monang. Kemudian Oro pun pergi ke reruntuhan rumah. Namun tanah berguncang lagi dan harus segera pergi. Wah, ada yang mengejar Oro. Kira-kira siapa ya? Lihat, ada laki-laki dewasa yang mengejar Oro yang sedang lari mencari Monang. Kira-kira siapakah laki-laki dewasa ini? Oh iya, dia akan menyelamatkan siapa? Oro. Coba kita lihat sebelahnya lagi ya lembarnya. Aduh, mereka menangkap Oro. Oro tertangkap dengan laki-laki ini. Kira-kira mau diapakan ya? Betul, tertangkap tapi diberi tulang. Siapa sih sebenarnya dua laki-laki ini? Siapa ya?
2: Tahu.
3: Coba kita lihat lembar berikutnya. Ternyata dia adalah pahlawan penyelamat satwa. Dua laki-laki tadi adalah pahlawan penyelamat satwa. Kemana mereka akan membawa Oro? Lihat, Oro dimasukkan ke dalam mobil bak. Kira-kira mau dibawa kemana ya, Mika? Lukna, teman-teman tahu nggak?
1: Ya? Bawa ke pasar.
3: Rumah dibawa ke pasar atau dibawa ke sekolahan?
2: Dibawa ke sini.
3: Dibawa, coba kita lihat lembar berikutnya. Oh, ternyata Oro dibawa ke penampungan satwa bersama binatang yang lainnya. Tapi tiba-tiba Oro berlari sangat kencang. Dia menjauhi mobil. Oro tidak mau di sini. Dia harus mencari Monang.
2: Kabur.
3: Jadi dia kabur. Dan petugasnya terkejut. Wah, lihat wajahnya terkejut. Karena melihat Oro berlari kabur. Kata Oro gitu. Kabur, aku mau cari Monang aja. Sesampainya di tenda-tenda, Oro bingung. Wah, tempat apa ini?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Wow, ya. Ada 8 apa itu?
3: Betul, ada 8 tenda. Oro menelusuri satu persatu tenda yang berdiri di sini. Sambil bertanya, di manakah Monang? Oro pergi ke tenda yang banyak ibu-ibu memasak di tenda dapur umum. Namun belum juga menemukan Mona. Lalu kembali bertanya, di manakah Mona? Masih bingung belum bertemu Mona. Kemudian Ora pun pergi ke tenda sebelahnya. Dokter dan perawat mengobati pengungsi di tenda medis. Tapi Ora pun juga belum menemukan Mona. Dia kembali bertanya, di manakah Mona? Ora pergi lagi menelusuri tenda. Ya, banyak anak belajar di tenda sekolah itu. Tapi Ora pun belum menemukan Mona dan kembali bertanya, di manakah Mona? Dan Mona juga tidak ada di tempat pengungsi yang lainnya. Tapi sepertinya Ora mendengar sesuatu yang tidak asing. Wah, Ora mengenal suara itu. Kira-kira ini suara apa yang didengar Ora?
5: Suara seruling.
1: Seruling.
3: Coba kita lihat apakah pencarian Ora berhasil. Ora berlari sangat kencang mencari sumber suara. Kata Ora, Ora harus mencari sumber suara itu dan terus berlari sangat cepat. Tarak, akhirnya Ora menemukan sumber suaranya. Ora benar, itu suara seruling Monang. Dan akhirnya mereka bertemu kembali. Dan Ora bisa bertemu kembali dengan teman sejatinya. Mereka berpelukan, betul bahagia. Itu teman-teman cerita. Wah, dari teman sejati. Terima kasih.
1: Sama-sama. Nah, sebelum kita review, kita lanjut dulu ya, nanti kita review dua-duanya. Oke, berikutnya silakan Kak Ros dengan buku ceritanya.
2: Boleh. Halo teman-teman, di sini Kak Ros mau membacakan sebuah buku, Lihat Rambutku.
1: Kita lihat ya.
2: Ya. Di sini Lihat Rambutku penulisnya Asdiana dan ilustratornya Hani Juwita.
1: Oke. Boleh agak dilihatin ke Kak Pati juga.
2: Boleh.
1: Ayo deh lihat.
2: Lihat.
1: Enggak mau ya. Apa-apa. Sambil dengerin aja ya.
2: Di sini ada beberapa anak-anak perempuan ya, Kalilo, Kak Pati, Kak Una, Kak Aula di sini ya. Nah, apa sih ini yang dilakukannya ya anak perempuan ini? Nah, kita lanjut aja ya. Nah, Mama hendak memanen singkong. Aku boleh ikut? Nah, di sini terlihat ya seorang ibu sama seorang anak gadis yang mau kemana ya kira-kira ini?
1: Mana ya?
2: Kemana Pak Pati? Iya, ke kebun atau ladang ya. Nah, aku bisa membantu Mama. Satu, dua, tiga. Anak seorang gadis ini cabut apa ya kira-kira? Pohon apa ya ini? Ada yang tahu nggak? Singkong.
3: Ya?
2: Iya benar, singkong ya di sini. Aku juga bisa memetik daun singkong. Nanti Mama akan memasaknya. Nah, seorang gadis ini tidak ada nama ya, seorang gadis doang di sini sama seorang mama. Wah, mereka sedang melilit rambut. Nanti rambut mereka jadi keriting. Ada yang tahu? Ada yang ingat flashback yang dulu kali lo?
1: Tahu atau saya mainnya sama perempuan?
2: Iya kan?
1: Nah,
2: di sini.
1: Iya, tahu.
2: Iya ya. Penasaran gak nih? Masalah. Lanjut gak? Apati, Kalilo, Kaula ya. Nah, aku juga bisa melilit rambut. Apa sih yang dililit rambut seorang gadis ini ya? Apati, tahu gak?
3: Batik. batang daun singkong.
2: Oh. Iya bener Kak Ula, ini batang atau tangkai ya, dari tangkai iya. Daun singkong ya di sini ya, dililitkan ke rambutnya. Selesai nih si anak gadis ini melilitkan tangkai singkongnya di rambutnya. Apa yang terjadi?
1: Kira-kira apa?
2: Penasaran tidak? Oke, kita lanjut ya.
1: Tara.
2: Sekarang saatnya aku membuka lilitan. Tapi mengapa rambutku tidak keriting? Kalau teman-teman ini pada keriting ya. Nah, apa yang dilakukan seorang anak gadis ini sama teman-temannya bisa kita lihat ya. Nah, oh rambutku perlu dililit lebih lama ternyata. Jadi seorang anak gadis tadi itu cuma sebentar, jadi nggak keriting.

0: Akhirnya lilitan rambutku boleh dibuka. Nah, lihat rambutku.
1: Wah, keren rambutnya.
0: Rambutnya ya, jadi keriting. Jadi ini keriting tradisional ya. Gak usah ke salon. Iya, alami. Alami banget ini. Nah, senang punya rambut baru. Akhirnya si anak gadis kecil ini rambutnya berubah jadi keriting setelah dililitkan rambutnya oleh tangkai singkong.
2: Okay. Itu enggak lengket.
0: Enggak. Enggak lengket. Mungkin ada getahnya ya.
1: Enggak pakai getahnya.
0: Enggak pakai getahnya. Ini jadi buku ini mengangkat kearifan lokal ya. Waktu zamannya ya kayaknya. Kemudian apa? Zaman kita. Iya, benar. Itu udah 80-an lah kapan. Selesai.
3: Kalau misalnya penasaran, boleh dicoba sama teman-temannya di sekolah nanti.
0: Iya.
3: Di sekolah ada kebun singkong kan? Ada daunnya di itu tuh
0: tangkainya dilipet dulu ya. Lipet nanti masukin digulung-gulung. Rambutnya.
3: Rambutnya kan panjang nih. Dimasukin.
0: Boleh
3: tuh praktek. Saya tahu ya.
0: Ya, berarti kan sama dong seumuran.
1: Ini kita kan
0: mengalami kan.
3: Gulung-gulung nanti diikat di sininya.
0: Iya.
2: Bisa nah.
3: Waktu kecil pernah lihat.
0: Mungkin itu kebanyakan anak perempuan ya. Anak perempuan lagi main gitu. Jadi namanya salon-salonnya ya. Kalau sekarang salon-salonnya keren ya, agak makeup sekarang mah dulu mah jadi dari bahan-bahan alami ya.
3: Dari daun-daunan
0: dan seperti itu. Seru loh kalau dicoba.
3: Iya, pengen coba ya di sekolah ya.
1: Baru
0: iya, pengetahuan kan belum tahu ya.
1: Iya.
0: Makanya dari tangkai singkong bisa menghasilkan rambut keriting.
3: Tapi itu juga enggak permanen ya, Kak?
0: Enggak, hanya sementara. Hanya itu untuk bermain aja ya.
3: 2 atau 3 hari udah lurus lagi ya.
0: Iya, betul. Hanya sementara.
3: Nah, kalau tadi mendengar cerita dari Kak Ula yang pertama teman sejati, kira-kira bisa mengambil hikmahnya apa nih dari cerita Kak Ula?
2: Jadi tentang si Gugu gitu ya tadi ya, si Oro.
1: Iya,
2: si Oro sama si Monang. Mereka itu kena bencana alam.
0: Iya.
2: Tapi awalnya mereka berpisah dulu gitu. Tapi akhirnya endingnya gitu, terakhirnya ketemu lagi. Jadi persahabatan mereka walaupun ada bencana alam, tetap tidak terpisahkan.
3: Saking tidak terpisahkannya, si guguknya itu bisa mengenali suara serulingnya Monang tadi.
0: Iya, betul.
3: Gitu. Nah, kalau yang dari cerita Kak Ros nih, bisa reviewnya lagi nggak? Ada juga memaknainya gitu. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil?
2: Baru tahu sih ini.
0: Baru tahu ya.
1: Ilmu banget. Iya,
0: iya. Mungkin kita makan aja ya Kak Ula. Mungkin di zaman sekarang main gadget, justru bermain dengan alam lebih seru loh. Iya kan? Jadi enggak ke gadget aja. Itu
3: Ini
0: aja
3: berlaku buat laki-laki dan perempuan juga ya?
0: Berlaku kok ini. Karena hanya bermain ya. Ini mah tidak ada sesuatunya ya. Karena mengenal lebih dekat dengan alam sih sebenarnya mah. Jadi mengangkat kearifan lokal aja ya. Biar lebih mengetahui. Itu aja.
3: Oke, seru nih. Apalagi jadi dapat insight baru. Kita juga bisa lebih seru mendengar cerita dari Kak Ula ya. Kita nanti bakal balik lagi. Masih ada satu sesi lagi nih bersama kita. Jangan kemana-mana. Untuk adik-adik sahabat Kak Tuli, kita nanti bakal break dulu sejenak ya, sahabat Kak Tuli. Setelah yang mau lewat berikut ini ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 89
2: Mutatul FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas.

0: dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 91 FM cerdas, informatif dan solutif. Masih ada satu segmen lagi, satu interval ke depan bersama Kak Ros dan juga Kak Ula. Kalau ngelihat dari performa Kak Ula kayaknya udah pro banget ya. Pada saat membacakan tadi, begitu dibuka ada sound effect-nya ngik gitu ya. Tapi apa namanya? Tadi juga ngelihat Unanya juga kadang-kadang dia merhatiin, kadang-kadang juga dia berdiri loncat-loncat. Itu enggak apa-apa itu, Kak.
1: Aku ketika dibacakan. Fleksibel, di rumah pun juga sama seperti ini. Tapi kadang ada satu waktu dia yang memang benar-benar bisa
2: antusias, ya?
1: Anteng dan pengen baca buku tuh lebih dari 3. Jadi aku suka ngikutin gimana anaknya. Yang penting membaca buku itu walaupun 5 menit saya lakukan. Dengan dia beraktivitas yang lain ya, loncat sana loncat sini enggak apa-apa.
0: Tetap kita fokus aja ya, tidak terdistraksi dengan aktivitas anak gitu ya. Kayaknya sih walaupun mereka sambil loncat-loncat tetap dengar kayaknya ya.
1: Dengar karena kan sebelum ke teman sejati ini saya membacakan buku tentang anak Gunung Krakatau, tapi panduan yang kebetulan saya dikirim sama direktur gugus meditasi Lebak Selatan. Jadi saya itu nggak bisa dicetak karena halamannya itu 211 halaman.
0: Wow. Banyak itu PDF.
1: Iya, bentuknya PDF. Jadi saya itu buka ini di laptop, kemudian saya pakai proyektor. Jadi anak-anak bisa leluasa karena gambarnya pun menarik. Di situ dia antusias, tapi saya nyari buku tentang anak Gunung Krakatau tuh belum ketemu. Akhirnya di rumah adanya ini, ya sudah ini aja. Dia pikir ini adalah anak Gunung Krakatau. Tapi akhirnya tahu sambil
2: seperti
1: dia
2: loncat, gitu ya?
1: dia sambil loncat ini saya bilang ini adalah Gunung Sinabung, adanya di Sumatera Utara, dan dia merekam itu.
0: Insyaallah, luar biasa. Iya ya. Kak Ros sendiri gimana? Ada pengalaman tersendiri bisa di-sharing ke adik-adik atau ayah bunda yang di rumah yang lagi dengerin gitu proses ketika membacakan buku ke anak Kak Ros sendiri?
2: Ya, nggak jauh beda sih ya. Emang ngasih umuran juga sama kayak Una ya. Kadang fokus, kadang tidak. Tapi emang sebenarnya dia tuh, ayo nih bacain gitu ya. Ya kita bacain, kadang dia mah udahlah Mi, kita dulu katanya. Tapi tetap ada dia sambil belajar baca juga ya. Sebutin huruf-hurufnya semalam juga. Mi, aku pengen nyebutin hurufnya dulu katanya. Sambil baca. Lihat awal-awal lihat gambar-gambar dulu ini apa, rambut, tanya-tanya ini ya. Lalu dibacain. Mungkin dia ada pertanyaan, ya udahlah Mi gitu aja. Tapi Mi satu lagi buku sampai 3 kali gitu ya. Tapi buku yang sama sih, mungkin kurang fokus juga mungkin ya, ini tar dulu aku minum dulu, ini aku mau nyemil dulu, gitu ya, seperti itu sih kau.
0: Tingkat ketahanan anak-anak berbeda-beda ya, kayaknya kalau yang ini nggak se-survive-nya Una gitu ya, gitu. Jadi bener. Tapi tetap aja kita terus support dengan terus membacakan buku.
2: Mungkin gitu kayak Una ya, Una itu kan udah dibacain Kak Ula, dia tuh langsung terekam ya, walaupun belum bisa baca ya. Mungkin anak-anak, oh iya, masih nyambung lah ya sedikit-sedikit ya, Kak Ula ya, kayak Luna juga ngerti loh proses jalan ceritanya gitu, walaupun belum bisa baca, dia bisa, oh ini gini, oh gini, gitu ya, Kak Luna.
1: Kak Ros bicara gitu karena tempo hari ada lomba membacakan nyaring, dan Luna itu belum sama sekali
2: belum bisa baca kan, cuman ya seru gitu, menarik gitu ya, Luna itu.
1: Sampai akhir itu dia hafal
2: satu buku itu. Iya, Luna itu kerennya itu loh. Kalau itu bisa itu ya,
1: Luna itu. Karena konsisten aja sih. Konsisten.
2: Jadi sering dibacakan itu, mungkin anak juga biasanya walaupun belum bisa baca. Gitu.
0: Masya Allah.
1: Tapi dampak dari membaca nyaring itu sendiri pun juga anak akan lebih mudah.
2: Iya, mengingat baca. Ya.
0: Tuh. Mudah.
1: Mudah
0: apa
1: untuk
0: nih?
1: Bisa baca itu mudah.
0: Bisa baca.
1: Karena
2: iya, benar.
1: Dia dari apa kosakata yang belum pernah dia dengar, kemudian ada di buku itu dia langsung merekam. Nah, di situ nanti dia penasaran huruf apa
0: huruf
1: aja sih
0: ini?
1: Dari kata ini. Kayak tadi dia bilang ini huruf apa sih kok dia melengkung? Karena memang saya ke anak-anak. Bukan orang tua yang secara akademik kamu harus
2: bisa baca.
1: Tidak. Mengalir aja.
0: Dengan sendirinya fitrah belajarnya muncul gitu ya. Nice.
2: Jadi pengen
0: mengenal
2: huruf ya.
0: Siap.
1: Anak saya yang pertama hari-hari kali mau sedikit bercerita sama sekali saya tidak mengajarkan dia calistung dan tidak mengajarkan baca. Ya. Charles tuh baca nulis gitu ya, maksudnya apa apa.
0: Nah, apa apa kita bukan guru SD jadi nggak paham.
1: Iya.
0: Iya aja lagi saya.
1: Mohon maaf ya teman-teman di luar sana. Tapi di rumah itu dia ya gitu tidak setertarik Una untuk buku, tapi penasaran sama beberapa gambar yang memang menurut dia wah kayaknya perlu kulihat, perlu ku baca gambarnya gitu. Dan sekarang anak saya yang sulung itu lagi senang membuat buku cerita.
0: Masya Allah.
1: Keren ya. Iya. Terus bikin animasinya tapi tetap dari layar. Dia bilang aku udah bikin cerita terus ada animasinya, nggak mau menggambar manual karena tanganku lelah. Jadi pakai itu
0: aplikasi pake gitu ya.
1: Iya aku, tapi saya nggak tahu kali lo itu aplikasi apa. Tahu-tahu dia nggak gambar aja nggambar.
0: Webtoon biasanya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Saya juga nggak tahu sih, sotoy aja. Jadi ada beberapa aplikasi yang dia tuh cuma menggambar coret-coret-coret, sama aplikasinya agak dibantu gitu.
1: Misalnya kita
0: bikin bulat, bulatannya nggak terlalu
2: kayak
0: bagus.
2: Kayak coding sama Corel nggak sih? Ya kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Mungkin kali ya
2: untuk
0: gitu.
2: Untuk menggambar di Corel Draw sama coding gitu.
1: Karena dia, kan memang ibunya ini juga agak-agak gaptek kan. Nggak AI banget kayak sekarang apa-apa kan ini gitu.
0: Nggak masalah, ibunya gaptek, yang penting tetap bisa mensupport anaknya gitu, luar biasa. Ada closing statement terakhir barangkali Kak Ula sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan episode kali ini.
1: Boleh Kak Ula, terima kasih. Buat teman-teman di luar sana, khususnya orang tua yang punya anak di bawah usia 7 tahun, yuk setiap hari kita sempatkan untuk membacakan buku, walaupun satu hari itu hanya 5 menit atau satu lembar saja. Yang penting konsisten.
0: Konsisten itu yang harus dijaga.
1: Iya, menciptakan lingkungan literasi itu bukan dari sekolah formal, tapi harus dari orang tuanya atau berangkat dari rumah.
0: Siap. Again dari rumah lagi ya, orang tua yang sangat berperan. Karos mau menambahkan atau ada masih statement tersendiri?
2: Mungkin untuk di zaman sekarang, walaupun kita nggak apa itu ya, di zaman era digital, tetap ya untuk di lingkungan alam juga harus
0: tetap diupayakan.
2: Iya, jadi jangan lupakan alam juga, siap. Alam juga lebih seru kayaknya ya. Jangan, tapi tetap ya menyeimbangkan aja sih antara zaman sekarang gitu ya. Gimana kita pengetahuannya itu dari mana aja, tapi dan membaca juga perlu.
0: Siap. Dengan tidak mengurangi generasi mereka yang udah zaman digital, tapi juga tetap kita kenalkan lingkungan alam yang sangat membantu proses tumbuh kembang anak
2: lebih
0: gitu ya.
2: Banyak lagi kan pengetahuan juga dari alam. Gitu.
0: Sepakat. Yeah. Oke. Karena terima kasih sudah mampir ke radio Kak Ula, apalagi terima kasih banyak sudah datang ke sini, sudah banyak kasih ilmu buat saya, sudah ngasih ilmu tentang daun singkong gitu ya kepada Fatih. Terima kasih, nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan atau di momen yang lain. Terima kasih banyak ya Kak ya. Dan sahabat Putar Tuli, Apatih tuntas sudah kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti masih ada tamu spesial lain lagi, satu lagi nih yang nanti akan berbincang-bincang dengan kita, yaitu penulis muda punya buku judulnya Tumbuh Pelan-Pelan. Kita bakal ajak bincang-bincang di radio ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bun, iya kak, aku bakal sembuh kan? Bunda langsung memelukku. Insya Allah. Beliau tersenyum, tetapi aku tahu senyum itu sedang menutupi air mata. Tidak lama kemudian dokter mengatakan bahwa aku harus dirujuk ke Jakarta agar mendapat penanganan yang lebih lengkap. Mendengar kata Jakarta, jantungku langsung berdebar. Rumah sakit baru, dokter baru, pemeriksaan lagi, aku takut. Perjalanan menuju Jakarta ternyata jauh lebih melelahkan daripada yang kubayangkan. Tubuhku sudah sangat lemah, baru beberapa langkah berjalan setelah turun dari kereta, napasku mulai terengah-engah. Ayah, iya, aku capek. Ayah menoleh dan tersenyum. Ayo, pelan-pelan. Aku mencoba berjalan lagi. Satu langkah, dua langkah, lalu berhenti. Ayah, ya, kakak gak kuat. Tanpa banyak bicara, ayah langsung jongkok di depanku. Sini, aku menggeleng pelan. Nanti ayah capek. Ayah tertawa kecil. Capek bisa istirahat. Beliau menepuk bahunya. Ayo. Aku akhirnya naik ke punggung ayah. Kedua tanganku melingkal lehernya erat. Dari atas bahunya, aku bisa merasakan napas ayah mulai berat. Langkahnya pelan, sesekali berhenti sebentar lalu berjalan lagi. Aku menunduk. Maaf ya ayah. Ayah hanya tersenyum. Ngapain minta maaf? Kakak jadi ngerepotin. Beliau menggeleng. Kamu ini anak ayah. Kalimat itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat mataku langsung panas. Sepanjang perjalanan aku tidak lagi berbicara. Aku hanya memeluk ayah lebih erat. Baru saat itulah aku sadar ternyata yang sedang berjuang bukan cuma aku. Ayah dan bunda juga sedang berjuang. Bedanya, aku memilih menyembunyikan rasa lelahnya supaya aku tidak ikut khawatir. Tumbuh pelan-pelan Salma Nisrina Mahib. Dan anaknya ada di sini, sahabat Multatuli. Hai kak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ada ayah juga ya, sehat ayah? Alhamdulillah, ayah speechless ternyata. Kak, kok bagus banget sih tulisannya? Pak Ilo tadi sempat agak sedikit goyang bacanya karena terbawa emosi. Terbawa haru ketika ayah mau menggendong Kak Salma gitu. Ini pengalaman Kak Salma?
1: Betul.
0: Betul, oke. Sebelum kita cerita lebih panjang, kita kenalan dulu ya. Jadi sahabat Mutatuli, hari ini kita berbincang-bincang dengan seorang penulis muda berbakat sekali. Yang bisa kita lihat bukunya di tangan saya nih. Judulnya Tumbuh Pelan-Pelan. Ada Salma Nisrina Mahim. Buku pertama kali ya kak ya?
1: Iya.
0: Ceritain dong tentang bukunya, tentang apa sih kak? Kalau boleh kita tahu.
1: Itu tuh di dalam bukunya tentang perjalanan aku, tentang sahabat, tentang pokoknya tentang adik-adik aku, orang tua, sama tentang backpacker yang ada di Ilalang.
0: Ilalang itu apa ya?
1: Ilalang itu sekolah aku, Pak
0: Ilo. Sekolah. Oh iya. Walaupun Pak Ilo udah tahu, kan ceritanya kita nggak tahu, Pak. Ilalang itu sekolahnya kakak ya. Oke. Jadi buku ini tentang persahabatan Kak Salma, tentang apa namanya, cerita dengan adik-adik, cerita dengan ayah sama bunda, sama ketika backpackeran bersama teman-teman di sekolahnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, keren banget nih. Tadi sih ya jujur Pak Ilo juga udah beli bukunya, baru sempat beberapa baca gitu ya. Salah satunya yang tadi Pak Ilo bacakan ya, itu merembes, bikin Pak Ilo meneteskan air mata. Kok bisa sebagus itu sih kak, yang bikin Pak Ilo ikutan terbawa hanyut gitu. Prosesnya kayak gimana sih kak ketika bikin buku ini nak?
1: Karena aku juga kan nulisnya pakai hati Pak Ilo,
0: jadi nyampenya ke hati juga gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, untuk membaca buku aku.
0: Gimana kak proses bikinnya? Ceritain mulai dari, terserah, pokoknya yang penting dari awal sampai buku ini ada nyampe ke tangan Pak Ilo.
1: Awalnya aku tuh judul pertama yang aku buat itu yang tadi, yang apa, yang aku ke Jakarta itu melawan sakit aku. Itu tuh ternyata sakitnya itu lumayan lah bisa dibilang. Karena itu tuh aku punya penyakit kista.
0: Iya, oke.
1: Nah, itu yang aku buat.
0: Tadinya itu.
1: Iya, itu. Okay. Itu lumayan tuh karena ya itu. Apa sih namanya?
0: Lumayan lumayan banyak.
1: Iya, lumayan banyak. Nah. Terus ditambah juga kan belum sama itunya, apa sih namanya? Apa sih arus yang membuat aku malas gitu loh. Jadinya emang lumayan lama gitu.
0: Oh, tambah cerita-cerita yang arus apa sih arus gitu. Ditambah apa tadi apa kesibukan apa gimana
1: kesibukan sama rasa malas
0: gitu. Rasa malas sehingga bukunya agak
1: lama
0: terbitnya
1: gitu.
0: Oh gitu, siap. Oke, tadinya emang judulnya apa yang tadi ditawarkan
1: tiba-tiba aku pulih.
0: Tiba-tiba aku pulih.
2: Iya, oh. Itu ya.
0: Nah, pertanyaannya kenapa judulnya jadi berubah tumbuh pelan-pelan? Apa yang menjadi pertimbangannya?
1: Karena kata maestro itu tuh justru lebih kebanyakan tentang aku memahami makna dunia kayak gitu. Di setiap cerita ada hikmah, makanya dikasih judulnya tumbuh pelan-pelan.
0: Wih, gitu. Cakep. Emang Kak Salma memaknai tumbuh pelan-pelan itu seperti apa sih kalau boleh Pak Lima tahu?
1: Biasanya mulai dari refleksi, nulis tuh ya di buku juga, tapi itu bedanya personal buat aku diri, buat aku sendiri gitu. Nah itu tuh nulisnya di buku diary.
0: Ya. Oh gitu, itu prosesnya.
1: Itu prosesnya.
0: Okay. Terus itu di buku diary ditulisnya di situ.
1: Ya.
0: Sampai banyak dong kalau gitu buku diary-nya tulisannya.
1: Iya. Banyak. Tapi
0: waktu nulis di diary, ayah bunda tahu nggak kalau kalau kakak tuh ternyata sering nulis di diary?
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Dibaca juga sama bunda?
1: Enggak.
0: Enggak. Cuman tahu aja bahwa kakak punya tulisan di buku diary.
1: Iya.
0: Oke. Lalu dari mana ayah bunda bisa tahu kalau ternyata kakak punya bakat menulis? Kalau kalau nggak dikasih tahu mah? Gimana ceritanya?
1: Apa ya, kayaknya sih mulai dari aku sering nulis diary juga ya Pak Lilo. Terus suka buat cerita karangan gitu. Dan orang tua aku juga tahu gitu kalau misalkan bakat aku itu.
0: Iya, awal mula taunya dari mana waktu ayah sama bunda ngeh kalau ternyata kakak ini
1: semenjak SMP sih.
0: Emang SMP. Ya. Triggernya apa gitu yang membuat tiba-tiba tahu? Apakah lihat tiba-tiba ayah lihat diary-nya atau memang kakaknya yang ngasih tahu atau tiba-tiba kakak lagi nulis tiba-tiba enggak sengaja bunda ngeliat, "Ih, tulisan kamu bagus, Nak," atau gimana?
1: Itu sih mulainya dari diri aku sendiri. Iya.
0: Iya, kalau nulisnya dari diri kakak sendiri. Tapi kalau ayah sama bundanya tahunya dari mana kalau kakak punya bakat menulis?
1: Karena itu masuknya ke project, jadi mereka tahu gitu loh.
0: Oh.
1: Iya,
0: karena masuk ke project. Oh, proyek di sekolah.
1: Iya, betul.
0: Oh. Proyeknya tahunya dari sekolahnya atau kakak sendiri yang ngasih tahu?
1: Aku yang ngasih tahu.
0: Ngasih tahu. Oh, kalau ayah, bunda, aku mau bikin proyeknya di sekolah ini, menulis.
1: Gitu.
0: Akhirnya ayah sama bunda tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus apa yang dilakukan atau respon dari ayah atau bunda gimana ketika tahu proyeknya menulis?
1: Pertama sih yang mereka minta ke aku adalah berguru.
0: Oke, okay, berguru.
1: Berguru, dan salah satunya ada temen orang tuaku yang seneng banget menulis, Pak Lilo.
0: Oh, siapa namanya?
1: Boleh dicantum ini?
0: Boleh dong, gak ada yang larang.
1: Namanya Pipit Pirhasi.
0: Temen aku juga itu. Jadi kenal aku juga. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ke maestro-nya, perjumpaan dengan maestro, lalu kemudian bagaimana kakak belajar dengan mentor tersebut. Kita cerita tentang bagaimana proses kakak menulis dan juga menyelesaikan buku ini ya. Oke, tapi nanti kita break dulu, kita bakal iklan dulu, jangan kemana-mana. Dan nanti juga ayah akan bicara nih tentang bagaimana mengarahkan Salma ke akhirnya sebuah proyek bukunya produknya berbentuk buku. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Paket, paket.
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih di Mutatuli Weekend. Masih ditemani bersama saya Lilo Rohili. Dan masih ada Kak Salman dan juga Ayah Topan selaku ayahnya. Yang hari ini kita berbincang-bincang tentang buku perdananya dari Kak Salman berjudul Tumbuh Pelan-Pelan. Bukunya mungil, tipis gitu ya, tapi dalamnya jangan diabaikan gitu ya. Dalamnya penuh dengan emosional kalau saya sempat baca. Mungkin saya kenal aja kali ya, tapi enggak juga sih sebetulnya. Anak ada beberapa pengalaman Kak Salma yang menurut saya juga asing, tapi kalau kita baca tetap bikin emosi kita juga tercabik-cabik. Saya ke Ayah Topan dulu deh, ke Ayah dulu. Ayah, gimana melihat progres anaknya sudah pada titik pencapaian seperti ini?
1: Ya, kalau kita sih ngelihatnya progres yang luar biasa pula ya.
0: Luar biasa.
1: Dari proyek sekolah nyambung ke proyek rumah, akhirnya jadi satu produk buku gitu. Mm-hmm. Yang tadi Salma sempat bilang juga tadi, karena kita taunya ini proyek sekolah, direlasikan dengan proyek rumah juga. Dan kebetulan bundanya juga suka nulis juga gitu. Relasi juga nyambung, akhirnya ketemulah relasi ke maestronya. Ngobrol-ngobrol akhirnya jadi satu buku ini.
0: Masya Allah, gitu. Bangga dong pasti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Ayah bangga tuh nak gitu. Pak Lilo penasaran ini bikinnya gimana sih nak gitu. Boleh enggak diceritain ke Pak Lilo mulai dari proses kreatifnya gitu, mulai dari ngumpulin ide-idenya gimana, lalu kemudian nuanginnya. Katanya tadi sempat di off air tadi kakak bilang nulisnya pakai laptop ayah gitu. Itu kan perjuangan banget, effort banget gitu. Ceritain dong.
2: Kalau soal ide itu, aku mulai ada idenya tuh kayak kayaknya bisa deh, cerita aku tuh bisa jadi inspirasi orang lain gitu.
0: Idenya diambil dari mana aja kak?
2: Dari cerita keseharian aku.
0: Keseharian, oke. Terus?
2: Terus habis itu ya udah mulai ngetik tuh ya, pelan-pelan. Pertama tuh ya aku tadi bilang yang aku buat itu adalah tiba-tiba aku pulih. Nah itu judul awal, judul tapi direvisi lagi sama maestro. Judulnya Kamu Ini Anak Ayah. Gitu.
0: Terus
2: habis itu nulis kan Pak Lilo.
0: Nulis.
2: Dari situ aku mulai kayak ada ide lagi. Kayaknya seru deh kalau misalkan cerita keseharian aku sama Bunda diceritain lagi.
0: Jadi awalnya sebetulnya bikin cerita tentang waktu perjalanan kamu bersama ayah tuh waktu ke rumah sakit.
2: Ya
0: ternyata selesai.
2: Selesai.
0: Ternyata dan nambah lagi nih. Oke, cerita apa lagi nih?
2: Nah, dari Bunda ada lagi tuh Dede Ranu gitu, yang sama kayak aku melawan penyakitnya gitu. Habis itu cerita Asan dengan kesibukan gamenya. Dan dari situ mulailah penyebar ke teman-teman aku gitu.
0: Yang tadinya lingkup diri, kemudian ke rumah, keluarga, lalu kemudian ceritain ke teman-teman. Oke, terus?
2: Habis itu tulis. Dan itu juga tadinya sempat mau launching bareng sama
0: sama
2: Pak Apri.
0: Oh, yang bukunya Pak Apri.
2: Tapi karena itu juga sebenarnya di luar deadline ya, maksudnya udah termaksud deadline aku, tapi aku malah ngemundur-mundurin gitu loh.
0: Kenapa kak? Kamu kenapa mundur-mundurin jadwalnya?
2: Ya itu yang tadi aku bilang, karena aku juga punya rasa malas.
0: Iya. Manusiawi ya gitu ya. Anak zaman sekarang kan eranya mageran gitu ya, ada masa-masa lagi malas. Nah, kalau lagi malas itu gimana tulisannya? Masa didiamin aja? Gimana cara?
2: Malasnya itu masih produktif lah.
0: Tetap produktif.
1: Kayak gimana malas produktif tuh?
0: Gimana kak?
2: Kalau nggak nulis ya beres-beres rumah.
0: Jadi menulisnya dialihkan dulu ke kegiatan yang lain.
2: Ya, itu kayak ngurusin Ranu.
0: Iya sih, kadang-kadang yang namanya menulis itu satu waktu kita ngerasa ngeblank ya. Karena nggak ada ide, aduh gitu. Itu namanya writing block namanya itu, Kak. Jadi betul yang harus Kak Salma lakukan adalah mengalihkan ke kegiatan yang lain dulu, supaya nanti siapa tahu dari kegiatan yang lain, misalnya ngasuh adik atau bantu-bantu ibunda di rumah, dapat ide baru gitu dari situ, ya nggak sih? Gitu. Nah, terus ngumpulin ini semuanya, buku-buku apa judul-judulnya, sampai ada berapa judul, Kak, di sini?
2: 11.
0: Itu kan nggak gampang, Kak. Ada sampai ada 11 gitu. Butuh berapa tahun? Butuh berapa bulan untuk bisa sampai bikin 11? Habisin waktu berapa lama?
2: Bulan ya, kalau
0: nggak sampai bulan? Apa gimana?
1: Sampai.
0: Berapa bulan?
2: Kan kemarin tuh launching tanggal 9 ya. Kayaknya lebih dari 5 deh, Pak Lilo.
0: 5 bulan?
2: Iya.
0: Oke, untuk bikin 11 tulisan ya.
2: Iya. Karena pertama tuh aku ini disuruh istirahat dulu sama Bunda. Karena kan itu ibaratnya kayak habis inilah, habis apa, operasi gitu.
0: Nah, lanjut bed rest dulu gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, ini tulisannya sebelum Kakak operasi juga sudah nulis?
2: Udah. Udah, itu udah aku, maksudnya udah aku masih ya?
0: Tuangkan.
2: Iya, udah aku tuangkan
0: di tulisan ini. Jadi nulis, kemudian pasca operasi suruh Bunda istirahat dulu.
2: Iya, gitu.
0: Terus habis istirahat lanjut lagi gitu. Oke, nice. Nah, habis itu ketemulah sama maestro. Gimana tadinya ceritanya bisa ketemu sama Ibu Pipit?
2: Dia juga kenal aku ya, Pak Lilo. Habis itu aku minta izin lah, boleh nggak kalau misalkan Mima itu jadi maestro aku.
0: Bisa punya ide maestronya Mima itu dari kakak atau dari rekomendasi dari ayah atau ibu bunda?
2: Dari bunda.
0: Kata bunda gimana bilang?
2: Ya udah, kamu berguru aja ke temen bunda ada. Katanya dia udah berpengalaman jadi juri, katanya udah nulis banyak buku, katanya gitu, sampai ketemu apa sih namanya, Golagong katanya.
0: Iya, ketemu Lilo Rohili juga tuh, penulis. Terus
2: ya udah tuh, oke lah, kata aku mau. Nah, habis itu orang tua aku ngechat kalau misalkan mau gak kalau jadi maestro Salma gitu. Di ACC tuh. Dan aku juga mulai semangat nulis. Nah, habis itu step by step aku ngirim beberapa judul tulisan aku gitu. Yang apa sih namanya, yang udah aku tulis sebagian itu aku kirim.
0: Itu belum ketemu ya?
2: Enggak, itu udah.
0: Oh, udah.
2: Maksudnya udah aku kirim gitu loh judulnya.
0: Iya, baru dikirim lewat WA.
2: Iya.
0: Tapi ketemu secara tatap muka belum?
2: Belum. Karena kan beliau
0: jauh,
2: sibuk kan, sama jauh.
0: Oke. Nah, dikirimlah tuh beberapa tulisan. Berapa tulisan yang dikirim sebagai contoh?
2: Dua bisa.
0: Dua judul. Oke. Terus respon dari Mimanya gimana?
2: Oke. Gitu.
0: Oke. Terus?
2: Abis itu udah tuh, besoknya ya aku kalau nggak berkegiatan di Lalang nulis lagi. Abis itu paling istirahat dulu. Abis itu kayak ya udah, abis istirahat aku main tuh sama adik-adik aku. Abis itu nggak nulis lagi, Pak Lilo, karena muda kan.
0: Iya. Nah, ketemu nggak sama maestronya langsung?
2: Sempet waktu itu pengen, tapi beliau bilang masih ada urusan.
0: Oh, jadi sampai buku ini jadi belum ketemu?
2: Belum.
1: Sempet ketemu di...
2: Itu juga orang tua aku yang ketemu, aku yang enggak.
1: Itu foto bareng kan waktu sama seminar.
2: Oh iya,
1: di museum.
2: Di museum.
1: Pas acara
0: tulis.
2: Nah, itu tuh acara BIMTEK gitu loh.
0: Terus?
2: Karena aku juga butuh inspirasi, jadi aku bilang ke bunda, aku mau ikut dong acara BIMTEK ini.
0: Siap.
2: Di sinilah. Nah, waktu pas aku lihat ada maestro aku tuh.
0: Oh.
2: Akhirnya aku duduk bareng, aku ngobrol, Abis itu udah sih.
0: Ngebicarain tentang proyek ini enggak? Waktu duduk bareng. Apa kata beliau?
2: Mau launchingnya tanggal berapa? Katanya.
0: Ditanya kayak gitu.
2: Abis itu kata aku pengen launchingnya pas ulang tahun aku gitu lah. Jadi jadi kayak kado spesial.
0: Oke. Beliau ngasih insight apa ke tulisan kakak?
2: Kayaknya nggak ada deh.
0: Oh, nggak ada. Kasian banget sih kamu. Nggak dikomentarin. Di ini mas. Aja, diapresiasi aja semuanya ya.
2: Iya, diapresiasi. Kayak diapresiasi lewat status lah, boleh-boleh.
0: Oh, lewat status. Iya. Aku juga baca kok. Bisa sampai... apa? Ya kan... Maestro itu kan harus ngasih pandangan, ngasih masukan gitu. Dari mana itu kakak Salma tahunya? Apakah via WA atau gimana? Jarak, walaupun jarak jauh.
2: Kalau misalkan ada feedback, itu tuh.
0: Oh iya, feedback sebutnya.
2: Itu tuh kalau aku ngasih judul, kan dia bilangnya oke. Nah, itu tuh kalau misalkan ada kekurangan, biasanya di akhir. Makanya kayak itu tuh bisa berubah karena dari beliau gitu. Dan itu tuh aku kayak nggak dikonfirmasi gitu loh, Pak Lilo. Karena aku nggak tahu kalau misalkan judul apa sih judulnya diubah.
0: Gitu.
2: Iya, harusnya dari awal ada feedback gitu. Biar aku ganti atau kekurangannya gitu.
0: Gitu. Iya.
1: Cecetan di WA paling sih.
0: Cecetan. Oh gitu ya.
1: Cecetan di WA. Ini WA. Kurang, ini perbaiki kayak gitu.
0: Gitu. Ternyata tulisan kakak dikirim ulang sama Mima dalam bentuk yang sudah
2: berubah
0: gitu. Mungkin nggak berubah kali, cuman dipoles sedikit aja, tidak mengurangi esensi dari tulisannya gitu kali, dipantaskan gitu kayaknya gitu. Cuman beliaunya nggak konfirmasi gitu kalau ini tuh dipoles gitu. So gimana? Salma keberatan gitu atau gimana?
2: Enggak sih. Enggak. Karena kan dia juga guru aku, jadi ya udahlah, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Oke. Nanti bilang sama ayah atau sama bunda harus ketemu.
2: Udah.
0: Oh, udah. Enggak, maksudnya ketemu dalam rangka bukan cuma ketemu say hello doang, tapi beneran
2: ngobrol gitu.
0: Ngobrol beneran menggali ilmu dari beliau.
1: Cepet sih ya, kita mau ketemuan ya. Emang ketemu secara khusus sih belum. Cuma kalau di beberapa kesempatan kita sempat gabung juga ya kak, waktu BIMTEK tulisan lokal itu yang perlu ikutan juga. Sempat ngobrol lama juga tentang proyeknya. Cuma kalau untuk mengkhususkan, bahkan sempat kita mau ke Cipanas juga ya kayak.
2: Cuma karena
0: harus sih kata aku.
1: Iya, karena beliaunya ribet. Ya sudah gitu, akhirnya ditunda lagi, tunda lagi.
0: Iya, sampai kakak jadi sama ayah aja menurut paling lu sih.
2: Butuh juga lah bunda.
0: Iya, bunda butuh. Tapi kan kalau bunda sibuk, ya sama ayah aja. Biasanya ayah tuh lebih sunset gitu.
1: Nanti kita agendakan lagi ketemu maestronya.
0: Jadi kalau kita tuh belajar tuh, katanya sih, ini juga kata Bapak Apri juga, harus berdarah-darah. Jadi nemuin maestro itu sampai diupayakan oleh kita. Kalau perlu kita yang datengin ke tempatnya gitu. Dia di Cipanas, apalagi Cipanas masih dekat gitu, samperin aja. Ntar nanti di sana ngobrolnya lebih luasa gitu. Kakak nanti punya banyak insight baru dari buku berikutnya.
1: Setelah
0: gitu.
1: Ini rilis kayak belum ketemu lagi kita ya kak?
2: Iya,
1: kayaknya harus dijadwal ke diagendain sih kayaknya ketemuan.
2: Paling lewat WA.
0: WA.
1: Nanti kita janjian dulu lah ketemuan ya.
0: Gak apa-apa, sejauh ini intern saja dulu di WA. Nanti someday harus ketemu. Oke?
2: Iya.
0: Oke. Saya ke ayah dulu. Nih ayah, prosesnya ini kan

0: tuh
1: ambil
0: itu
1: cuti.
0: karena deadline-nya tadi molor ya, karena tadi Salmo sempat bilang juga ketika dia ngirim dua judul udah tuh loss gitu. Makanya harus diingetin lagi gitu.
1: Itu pentingnya ayah ngingetin. Karena tadi ada proses malasnya juga, magernya gitu.
0: Karena kan nggak pegang HP nih, jadi komunikasinya via saya paling gitu, paling lo paling nanti disampaikan lagi, paling malamnya udah langsung chat aja langsung dengan maestronya, chat-chatan malamnya kayak gitu sih.
1: Atau gini aja, bikin lagi aja buat milad berikutnya. Berarti kan tahun berikutnya usianya berapa?
2: 14.
1: Bikin 14 cerita lagi. Serius?
0: Tinggal pengembangan yang itu ya.
1: Oh, tambahin dari yang dua itu yang ketinggalan. Berarti tinggal 12 lagi tuh bikin cerita. Serius, bagus loh. Asis keren gitu. Selain support meneror anaknya supaya cepat lulusan, apalagi nih ayah bentuk supportnya?
0: Paling itu tadi ya, banyak membaca, ketemu orang-orang yang satu profesi penulis juga gitu, kalau salah satunya maestro. Karena belum ketemu waktunya yang pas ya kayak dengan maestro, akhirnya kita belum ketemu. Paling itu sih banyakin baca biar menambah diksi.
1: Siap.
0: Terus kedua itu tadi sering di teror nih deadline gitu ya, akhirnya jadi juga bukunya.
1: Alhamdulillah ya. Ini pencapaian Kak Salma yang tertinggi saat ini. Jadi semoga nanti kedepannya muncul lagi buku-buku berikutnya ya Kak ya. Oke, amin. Kita break dulu ya Kak ya. Kita istirahat dulu. Nanti kita cerita lagi seputar buku ini dan juga pengalaman-pengalaman Kakak ketika menuliskan buku ini. Sahabat Mutatuli, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 89 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Tumbuh pelan-pelan, buku dari kakak Salma Nisrina Mahib. Senyum. Jadi penasaran, pengen komentar bundanya kayak gimana, ayah? Excited kayaknya, yang lebih, apa namanya? Lebih excited bundanya nih.
1: Coba, gimana kayak, kak, bunda?
0: Kakak, mungkin pengalaman kakak gimana? Ketika tahu bahwa bukunya ternyata terbit.
1: Gimana reaksinya?
2: Beliau sempat nangis.
0: Oh, Masya Allah. Nangis gimana?
1: Apa tiba-tiba nangis
2: terharu.
1: Gimana?
2: Ah, terharu. Ya sih, itu dong.
0: Itu aja. Enggak berkata-kata apa-apa?
2: Berkata-kata mah di rumah.
0: Oh, di rumah. Cuma
2: nantilah.
0: Aku harus di sini. Kok berpasi sih? Emang se-private apa? Pastinya bangga ya. Meluk kakak dong.
2: Iya.
0: So sweet tau. Iya. Nah, tahu nggak kak, kakak tuh dengan bikin buku ini udah ngebanggain ayah sama bunda gitu. Pak Lilo apa sering dengar tuh bagaimana kakak Salwa waktu masih kecil gitu, baik dari istri Pak Lilo maupun dari ayah sama bunda. Dan hari ini luar biasa, Pak Lilo terkejut gitu ya, Salma beneran bertumbuh jadi orang hebat. Nah, hebatnya gak boleh sampai sini aja, harus dilanjutkan. Nah, kira-kira abis buku ini terbit, kira-kira punya rencana apa lagi nih Kak Salma ke depannya?
2: Aku sebenarnya kepikiran buat buku lagi.
0: Bikin buku lagi.
2: Tapi dengan judul beda.
0: Dengan judul beda.
2: Dan isi beda juga dong.
0: Isinya beda juga, yeah. Oke. Lanjutan dari ini atau emang mau cerita lain lagi?
2: Cerita lain lagi
0: iya. Tapi masih seputar keseharian atau apa?
2: Enggak sih. Tapi maksudnya beliau ada di tokoh ini gitu. Maksudnya masih ada berkaitan sama ini.
0: Masih ada hubungannya dengan sini.
2: Ya, tapi isinya beda.
0: Isinya beda.
1: Melanjutkan apa kayak gimana? Melanjutkan apa?
2: Enggak,
1: gimana?
2: Bukan.
0: Iya, enggak apa-apa. Kita lihat POV dia aja dulu. Iya, it's okay, gak apa-apa gitu, dilanjut. Melanjutkan dari cerita ini, tapi tentu tidak ada hubungannya dengan ini.
2: Iya gitu sih.
0: Ah gitu, oke, siap-siap. Lalu, apa kabar reaksi dari teman-teman di sekolah begitu melihat, wah Salma, bukunya terbit. Gimana?
2: Yang paling antusias sih yang aku lihat tuh si Ayunda ya, paling.
0: Ayunda, why Ayunda?
2: Si Ayunda tuh sempet nangis di judul Ranu itu.
0: Ranu, oke.
2: Okay. Ranu ini enak, hebat.
0: Oh, ini gak ada daftar isinya sih, jadi Pak Lilo rada-rada kelabakan nyari ini ya. Next time nih masukkan ya, daftar isinya harus dicantumkan ya. Halaman berapa sih kak, kamu hafal kali?
2: Halaman coba. Berapa ya? Sabar aku izin.
0: Sambil cari, sambil ngobrol boleh.
2: Iya, dia tuh sempet nangis, terngiang sama adiknya.
1: Karena punya pengalaman yang sama ya?
2: Iya.
0: Oh, Ayunda punya pengalaman yang sama, adiknya juga?
2: Adiknya sempat ini sih, Pak Lilo sempat dirawat, sama kayak aku.
0: Emang di cerita itu cerita tentang apa? Tadi dulu, ke Ayundanya dulu. Terus dia bilang apa Ayundanya?
2: Apa sih namanya? Dia bilang ke ibunya, kalau misalkan aku sama Salma tuh pernah di posisi yang sama.
0: Yang sama. Jadi dia merasa senasib dengan kamu ya. Terus Ayunda bilang apa ke Salmanya gitu?
2: Sempat dia bilang kayak gini, kayak kita punya kesamaan yang sama deh katanya. Terus kayak aku di situ kan bingung. Akhirnya aku jawab iya gitu loh.
0: Jawab apa?
2: Iya doang.
0: Oh iya aja.
2: Iya.
0: Suka bikin buku kan, Ayunda juga pernah bikin buku juga kalau nggak salah, iya, waktu masih kelas rendah. Sama-sama juga adiknya pernah dirawat. Oke. Dia ngasih ucapan selamat sambil nangis gitu ya?
2: Ke siapa kakunya?
0: Kakaknya.
2: Enggak sih. Enggak. Mukanya ya sumring aja.
0: Oh, sumringnya. Terus siapa lagi yang ngasih apresiasi buat kakak?
2: Ke Afifah sama Rifa.
0: Mereka say something, bilang sesuatu.
2: Kalau Afifa tuh bilangnya cuma gini, aku bisa baca buku kamu sekali duduk katanya gitu.
0: Oh, iya saking serunya itu kak. Yeah. Sekali duduk udah selesai.
2: Udah di situ kayak aku ngasih jawabannya ya tersenyum Pak Gilang.
0: Oh, oke. Sudah ketemu Kak?
2: Mana sih?
0: Ya, lama banget. Udah deh ceritain aja deh, ceritain tentang apa sih emang?
1: Tentang buku tentang Rano.
2: Rano. Itu tuh aku ngeceritain kalau misalkan Rano tuh sempat bayinya tuh sempat gak pulang. Maksudnya gak langsung pulang ke rumah.
0: Langsung pulang begitu melahirkan.
2: Ya, dia langsung dilahirkan,
0: terus dirawatnya lama.
2: Iya, dirawatnya lama.
0: Terus
2: terus itu Pak Lilo sempat lihat gak sih luka Rano di kepala itu?
0: Kata ayah sih iya, cuman Pak Lilo belum detail ngelihatnya sih.
1: Botak setengah gitu ya.
2: Iya. Nah, itu tuh infeksi.
0: Infeksi,
2: Karena dia kelamaan pakai apa sih ya? Pakai kayak kupluk itu lah di sini.
0: Oke.
2: Ya. Terus akhirnya dia pulang dengan keadaan terluka.
0: Siap. Pulang ke rumah itu
1: selama 3 bulan di rumah sakit.
2: Ya.
1: Setelah
0: 3 bulan di rumah sakit.
2: Ya.
0: Ya, apa dilahirkan terus 3 bulan dirawat di rumah sakit.
2: Iya.
0: Oke. Terus
2: di situ aku di rumah nenek. Sama seperti kayak halnya dengan Ayunda gitu, kesepian gitu.
0: Oh. Kesepian.
2: Sempat pengen ikut ke sama ayah gitu ya, ke PMI buat nyari darah. Tapi gak dibolehin.
0: Kenapa?
2: Ya aku masih kecil lah Pali lo, takut terlalu capek gitu.
0: Emang kakak sayang banget sama Rano?
2: Iya.
0: Kalau ada Rano mau bilang apa?
2: Jangan kayak gitu lah, jangan
0: panas-panasin. Gak panas-panasin? Kan Pali lo cuma pengen tahu aja.
2: Adalah mau.
0: Mau, iya. Sayang banget ya?
2: Iyalah.
0: Gimana bentuk sayangnya kak?
2: Cerewet.
0: Cerewet, kangen ya kalau misalnya Rano nggak ada di rumah.
2: Iya.
0: Kalau Rano, kalau Rano misalnya udah ngerti tentang buku, kira-kira Rano bakal ngomong apa ya kira-kira? Nama dia ada di bukunya Kak Salma.
2: Seneng sih.
0: Seneng kayaknya ya. Oke, dari semua cerita yang kakak tulis ini, kakak lebih suka tulisan yang mana, yang judul apa?
2: Semuanya suka.
0: Nah, dari semuanya nih, salah satu aja deh. Kalau Pailo jujur nih, yang bagian itu tuh ayah ngegendong tuh, judulnya apa tuh ya?
2: Kamu ini anak ayah.
0: Kamu kan anak ayah gitu. Ini suka banget Pak Lilo gitu.
2: Apa ya?
0: Yang mana kalau versi Kak Salma?
2: Yang di keluh kesah anak backpacker itu loh.
0: Oh, why? Kenapa? Karena seru kah? Atau ada pengalaman apa nih?
2: Iya sih seru. Itu tuh kayak di situ tuh ceritanya aku ke Merak kan Pak Alilo. Awalnya tuh kita mau ke Krakatau, cuman karena budget uang kita tuh kurang, jadinya si TVD tuh bilangnya udah yuk kita ke Pulau Merak kecil aja katanya gitu. Nah, di situ aku karena bawa tas yang berat banget gitu ya, yang bukan apa sih, nggak sesuai kapasitas aku, jadinya aku merasa terbebani gitu. Dan setiap perjalanan aku selalu ngeluh tuh, tas aku berat daripada yang lain. Tapi kata ayah, justru kamu lebih efektif gitu. Maksudnya lebih nggak ada gendol-gendolan. Kebawa-bawaan lagi, ngerti gak?
0: Maksudnya? Lebih efektif karena semua barang-barangnya masuk ke tas.
2: Iya, langsung gitu.
0: Kalau teman-teman yang lain
2: Bawa jinjingan
0: lah, apalah, ada panci segala macem gitu di tasnya. Oke.
2: Ya gitu. Serunya dari itu, kita tuh berenang di pantai, apa sih namanya?
0: Pantai apa namanya?
2: Pantai Merak.
0: Pantai Merak, oke.
2: Iya, itu. Tapi aku karena nggak bisa renang, jadi mandi renang bebek itu.
0: Renang bebek?
2: Iya, cuman kayak di pinggir-pinggiran.
0: Oh, pinggir-pinggirnya aja. Nggak bisa sampai ke tengahnya dikit gitu ya?
2: Iya, nggak bisa.
0: Oke, siap-siap. Tapi seru ya anyway ya?
2: Iya, seru.
0: Seru banget ya. Okay.
2: Sama kita tuh naik donat boot gitu.
0: Oh, bukan banana. Itu bukan. Donat. Bulat dong?
2: Iya.
0: Oh, seru. Oke.
2: Temen aku ada yang pucat karena ketakutan. Terus ada yang mengeluarkan segala isi teriakannya, termasuk aku juga.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oke. Tapi itu seru kan pastinya ya.
2: Iya, okay. Seru.
0: Dengan segala histerianya gitu ya. Oke, okay, Kak. Nih, apa namanya? Saya mau ke Ayah dulu deh. Ayah nih, ini kan apa ya, kalau kita lihat Salma kan kelihatannya beneran bertumbuh gitu ya. Mulai dari, saya itu boleh cerita gak ya, kalau kata istri dulu tuh Kak Salma waktu SD tuh sempet gak ada temen gitu ya, kalau gak salah kayak gitu. Terus berpindahlah sekolah, kemudian pelan-pelan kelihatan, dan sekarang mulai kelihatan bersinar gitu. Gimana Ayah melihat progres, gak cuma sekedar tumbuh secara fisik gitu ya, tapi juga tumbuh secara apa ya, secara kematangan, kedewasaan, pola pikir, dan itu tertuang dalam buku ini gitu. Gimana ya?
1: Ya.
0: Dalam ya? Ya, tapi itu harus disampaikan gitu, karena judulnya kan tumbuh pelan-pelan.
1: Emang ngelihat setiap anak kan berbeda ya.
0: Betul.
1: Dengan potensi, dengan fitrah bakatnya gitu, dengan lingkungan, dengan circle yang berbeda. Dari awal sekolah pun memang agak beda sih gitu. Makanya kita coba nyari-nyari tempat yang pas gitu ya, buat tumbuh kembang sama minatnya nih kayak gimana nih. Ya akhirnya ketemu lu dengan yang sekarang gitu, lingkungan yang sekarang.
0: Dan survive ya, sampai sekarang ya.
1: Dan itu kayaknya udah sedikit membantu ya, dan memang harus terus dipus juga sih memang boleh lo. Mulai dari rasa percaya dirinya gitu, apalagi kan sekarang mulai sudah menulis, tentu sepakat juga mungkin paling lo dengan public speaking yang harus baik.
0: Iya,
1: kayak gitu-gitu ya,
0: kan harus baik gitu.
1: Makanya harus banyak ngobrol, salah satunya harus dengan Pak Lilo juga nih, ngobrol nih dengan Pak Lilo gitu ya.
0: Salah sama Pak Lilo.
1: Pak Lilo dengan maestro-maestro yang lain yang ngedukung minat bakatnya yang sekarang gitu.
0: Dan Ayah sebagai orang tuanya ya, akan support penuh,
1: support
0: ya.
1: Selalu gitu ya. Okay. Sekarang lebih baik lah gitu ya.
0: Alhamdulillah. Tuh Kak,
1: lebih
0: tumbuh,
1: percaya diri, lebih baik lagi ya.
0: Iya. Menurut Pak Lilo sih udah keren gitu cara menyampaikannya. Pas banget dengan tagline buku ini, tumbuh pelan-pelan. Oke. Okay. Seru, ada haru, ada nangis-nangisnya, ada ketawa-ketawa lucunya gitu ya. Dan pasti jangan sampai cuma di tangan Pak Lilo aja yang mau buku ini, juga banyak. Kira-kira nih orang-orang yang lagi dengerin di rumah nih,
2: ya,
0: kalau pengen dapat buku ini gimana caranya, Kak?
2: Bisa PO.
0: Bisa pre-order ya. Kemana nih Kak kalau pengen berminat nih?
2: Ke nomor ayah aku.
0: Nomor ayah, hafal nomor ayahnya?
2: 0857 81.
0: Pelan-pelan Kak, biar nanti dicatat sama pendengar.
2: Oke, ulangi.
0: Ulangi ya, pelan-pelan.
2: 0857 81 40 2425. 2423.
0: 2423, oke. Terus, cuman ke WA aja?
1: Atau
0: DM IG?
2: Boleh DM IG aku juga.
0: Apa akunnya?
2: Salma.nisrina_.
0: Oke,
1: okay, bukannya Salma ruang sama itu?
2: Bukan, teman TikTok.
1: Oh, TikTok.
0: Ah, itu TikTok. Ulangin,
2: @salma.nisrina_.
0: Oke. Nah, itu dia sahabat Muta Tuli, boleh DM ke akunnya Salma, atau tadi nanti bisa PO ke ayahnya, atau nanti mungkin bisa ke Radio Muta Tuli, lewat ke saya juga boleh. Nanti kita akan teruskan ke Salma gitu ya. Oke, nih detik-detik terakhir kita perjumpaan kita ini. Harapan Kak, sebelum ke Salma, ke Ayah dulu deh. Harapan Ayah nih dengan hadirnya buku ini, terbitnya buku ini, kemudian juga kedepannya seperti apa?
1: Harapannya pasti yang terbaik ya Pak Lo ya.
0: Siap.
1: Sesuai dengan tagline bukunya, tumbuh pelan-pelan ini bisa menjadi apa ya, trigger itu ya. Bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemicu Salma untuk lebih baik lagi. Jadi tumbuh pelan-pelan ini harus benar-benar nempel ke Salma gitu.
0: Okay.
1: Untuk lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi gitu ya, dalam hal yang lain.
0: Dalam segala hal ya. Jadi nggak cuma sekedar buku aja gitu, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Kak Salma gitu ya. Jadi Salma mau tumbuh pelan-pelan. Hari ini bisa bikin buku, ntar buku kedua, ntar nanti bisa jadi seorang penulis, ntar banyak yang kenal orang. Keren loh kak, tepuk tangan dong buat Kak Salma. Oke, kalau kakak sendiri gimana? Kedepannya mau bagaimana? Ada rencana apa setelah ini, setelah pencapaian ini?
2: Untuk diri aku atau untuk yang lain?
0: Untuk kamu dong, masa untuk Pak Lilo?
2: Kalau untuk aku sendiri, kedepannya sih harus lebih semangat lah ya.
0: Lebih semangat.
2: Habis itu harus memperbanyak suara dari sumber gitu.
0: Hah? Suara dari sumber?
2: Maksudnya tuh
0: ntar ayah sama ya.
2: Maksudnya tuh support gitu.
0: Harus menerima masukan-masukan dari orang begitu maksudnya.
2: Iya.
0: Oh, mendengar suara-suara dari orang di luar itu maksudnya mendengar masukan-masukan dari orang lain.
2: Iya gitu. Oh, contohnya kayak si TVD gitu. Dia kan kalau misalkan yang kurang, maksudnya kurang pas menurut dia gitu, aku harus perbaiki gitu. Nah, aku harus menerima resiko itu.
0: Oh, gitu. Oke. Iya. Siap-siap. Terus dengan hadirnya buku ini, harapan kakak apa nih? Selain dibaca orang,
2: kalau aku sih kalau misalkan aku bersifat kanak-kanak itu, paham nggak maksudnya?
0: Belum paham. Aduh, ya nggak apa-apa, itu berusaha untuk menerjemahkan apa yang kakak inginkan.
2: Maksudnya kalau aku itu belum bersikap seperti orang dewasa, gitu, aku bakal keinget dengan buku aku gitu, yang ini apa sih?
0: Yang apa?
2: Yang ininya tumbuh pelan-pelan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi sebagai pelajaran, sebagai panduan buat kakak kalau misalkan tidak bersikap dewasa, buku ini menjadi panduan kakak gitu.
2: Iya.
1: Yang menginspirasi.
2: Iya.
0: Oke, okay. Siap. Terus harapannya ke orang lain yang baca ini seperti apa? Kalau orang
2: apa ya?
0: Orang tuh kalau baca buku ini harapannya apa yang didapatkan dari buku ini gitu?
2: Semoga kalian bisa memandang lebih jauh tentang alam semesta ini.
0: Gitu ya. Iya, alam semesta dan kehidupan tumbuh kembang seseorang manusia gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Kerjaannya ngeberesin aja paling lama ya,
1: ngebersihin.
0: Iya kak, makasih banyak kak sudah mampir ke Radio Mekatuli ya.
2: Iya, makasih juga Pak.
0: Iya, sama-sama. Mudah-mudahan karya kakak diterima masyarakat. Karya kakak makin berkembang, buku-bukunya makin bertambah gitu ya. Dan kakak menjadi pribadi yang apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih produktif, dan orang-orang kenal siapa itu Salma Nisrina Mahib. Sukses ya kak ya. Oke, okay. Ayah juga terima kasih ya sudah mampir ke sini. Dia juga sudah mensupport segala bentuk ketercapaian dari kakak Salma. Kita pamit ya, terima kasih sahabat Muta Tulis sudah bersama-sama dengan kita selama kurang lebih 1 jam. Demikian obrolan kita tentang buku Tumbuh Pelan-Pelan dari Kak Salma Nisrina Mahib. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit undur suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello kak ke kamera. Say goodbye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren! Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asya.
4: Entu, Jang.
2: Ya, Pak, kopina.
4: Oh, nyak, bada ringung kieu. Nyak udah mulai panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajiga na.
0: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
7: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu Percuma yang dibawakan oleh Mahal ini bercerita tentang seseorang yang lelah dan merasa sia-sia karena harus terus berjuang mempertahankan hubungan seorang diri. Mengisahkan rasa lelah ketika seseorang terus memperbaiki hubungan, sementara pasangannya tidak lagi memberikan respon atau perasaan yang sama. Lagu ini ditulis oleh Mahal ini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamga. Lagu ini sempat dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu pada tahun 2025. Sempat mendapat sorotan publik terkait perilisan ulang ini, namun ia menegaskan bahwa kontrak hak membawakan lagu oleh penyanyi sebelumnya hanya berdurasi 1 tahun dan masalah legalitas telah diselesaikan sesuai aturan. Sahabat Multatuli, Mahal ini percuma.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App.

0: didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga. Informasi ringan menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang hanya di 89 Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai

0: merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese nauju bila.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, gimana orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
9: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
8: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
9: Pinter anak ayah.
10: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia, dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Bu, kalau mau anak nggak stunting, berarti harus makan salmon tiap hari dong.
7: Loh, kata siapa?
6: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
7: Iya ya, tapi bergizi kan gak harus mahal.
6: Lah terus?
7: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
6: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
7: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
6: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
7: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

0: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
5: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
0: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu fenomenal I Knew I Love You dari Savage Garden bercerita tentang takdir dan perasaan menemukan belahan jiwa yang telah lama dinantikan. Lagu ikonik ini ternyata ditulis dengan sangat kilat oleh Darren Hayes atas permintaan label rekamannya agar memiliki nuansa seperti lagu Truly Madly Deeply. Proses kilat Darren Hayes menulis lirik dan melodinya hanya dalam waktu 40 menit saja. Pihak label rekaman secara khusus meminta duo ini untuk menciptakan lagu bernuansa balada pop yang manis dan bisa menandingi kesuksesan single mereka sebelumnya. Kalimat I knew I love you before I met you menggambarkan keyakinan seseorang bahwa mereka telah menemukan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Lagu ini hampir tidak masuk ke dalam album kedua mereka, Affirmation. Namun, saat dirilis, lagu ini menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika selama 4 minggu dan menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di pesta pernikahan. Sahabat Multatuli, please welcome Savage Garden, I Knew I Love You.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: Tanggal 16 September ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia. Ketetapan ini dibuat pada tanggal 19 Desember 1994 untuk memperingati tanggal ketika berbagai negara menandatangani Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Dengarkan Muta Tuli FM.

0: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
0: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
6: Healing with healing, healing with healing. Multatuli Radio.
5: Hi.

89 Multatuli FM. Nah, baru ada. Tadi dalam banget suaranya ya, sahabat Multatuli. Dan kembali lagi Tika menyapa sahabat Multatuli di menit keempat lepas dari pukul 13 siang hari ini. Beberapa langkah untuk membangun kepercayaan diri anak untuk berani berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking merupakan salah satu keterampilan hidup esensial yang perlu dikuasai anak sejak dini. Namun, tidak jarang anak-anak merasa cemas atau gugup saat harus menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang. Dan intinya membangun kepercayaan diri anak dalam berbicara di depan umum adalah sebuah proses yang melibatkan dukungan penuh dari orang tua. Praktik yang konsisten serta menciptakan lingkungan yang positif dan juga aman. Dan sahabat Multatuli, keterampilan ini bukan sekadar tentang tampil di panggung, melainkan pondasi penting dalam membentuk karakter, kepercayaan diri, dan kecakapan komunikasi sosial mereka. Dengan bimbingan yang tepat, anak akan tumbuh menjadi individu yang berani mengemukakan pendapat atau berpikir kritis dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Melatih anak untuk berani berbicara di depan umum memberikan sejumlah manfaat jangka panjang yang krusial bagi perkembangan mereka. Dan keterampilan ini juga tak hanya berguna dalam konteks akademis saja, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih tangguh dan adaptif. Dan yang pertama itu ya sahabat Multatuli, kemampuan ini sangat sekali penting pengembangan keterampilan hidup anak-anak belajar berkomunikasi secara efektif, mengasah pemikiran yang kritis dan meningkatkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Ini juga membantu mereka menyusun ide secara terstruktur dan menyampaikan pendapat yang jelas. Dan dampaknya jangka panjang yang sangat sekali signifikan, anak bisa berkomunikasi yang terbiasa berkomunikasi dengan baik, cenderung lebih percaya diri, mampu membangun hubungan positif dan lebih mudah mengambil peran kepemimpinan. Keterampilan ini juga mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karir, dan partisipasi aktif juga komunitas. Ada manfaat akademik yang nyata sahabat Multatuli saat kepercayaan diri anak terbentuk. Anak dengan kemampuan komunikasi yang kuat akan lebih berpartisipasi dalam diskusi kelas, tidak ragu bertanya, mampu mengekspresikan emosi dengan sehat, membangun persahabatan yang lebih erat, serta mengembangkan kualitas kepemimpinan. Memahami akar kecemasan anak saat berbicara di depan publik. Ini rasa cemas saat berbicara di depan umum adalah hal yang sangat wajar sebetulnya, bahkan bagi orang dewasa pun ya. Apalagi pada anak-anak, ada beberapa faktor yang dapat memicu munculnya kecemasan ini. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan kesadaran diri. Di sekitar usia 4 hingga 5 tahun lah ya sahabat Multatuli, anak-anak mulai menjadi lebih sadar diri dan sensitif terhadap bagaimana orang lain memandang mereka. Hal ini dapat memicu rasa malu, takut, dan perasaan rentan. Dan strategi efektif menumpuk keberanian anak untuk berbicara. Untuk membantu mengatasi rasa gugup dan tampil percaya diri, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan secara bertahap. Pendekatan yang berfokus pada penciptaan lingkungan yang aman, memberikan kesempatan berlatih serta melatih keterampilan spesifik. Jadi ciptakan lingkungan yang mendukung dan juga aman, berikan kesempatan berbicara dan berlatih, jadi dorong percakapan harian di rumah. Karena setiap percakapan adalah kesempatan untuk membangun keterampilan komunikasi ya. Jadi cari peluang alami untuk bisa melibatkan anak dalam berbicara, seperti menjelaskan apa yang mereka pelajari di sekolah atau menceritakan kembali buku yang mereka baca. Latih keterampilan spesifik, dorong anak untuk berlatih presentasi di depan cermin anggota keluarga atau kamera video ya. Latihan teratur membantu anak menjadi akrab dengan materi dan menyempurnakan penyampaiannya. Pertimbangan dukungan tambahan, kapan harus mencari bantuan profesional untuk kecemasan
berbicara. Ini dalam beberapa kasus, kecemasan berbicara di depan umum bisa sangat parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari anak. Jika anak tampak lumpuh karena ketakutan, menghindari kelas dan menjauh kegiatan eskul yang membutuhkan berbicara di depan umum, ini bisa menjadi tanda bahwa bantuan profesional sangat sekali dibutuhkan atau diperlukan ya. Dan kalaupun sampai berlarut-larut, sahabat Multatuli, konsultasikan dengan psikolog anak untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan yang tepat. Ya, sahabat Multatuli, tips di siang hari ini semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Healing with healing on Multatuli.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Radio Multatuli FM.
4: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Entu, Jang.
4: Ya, Pak, kopina.
5: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Radio Multatuli FM.
8: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Level up your mood booster.
5: Radio Multatuli FM.
4: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat Anda nikmati di laman multatuli.com.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
6: Ballad Song.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Radio Multatuli FM.
5: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik epik hanya di Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cahaya di emang gus hese nojo gila.
2: Wah bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Muta Tuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
7: Sahabat Muta Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
8: Sahabat Muta Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
9: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Muta Tuli Radio.

Sholat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Setiap yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak.

0: elak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan QRIS.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui QRIS di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan QRIS di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM, cerdas, informatif.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie. Untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman.

dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di lebak mengaji berikutnya. 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: cerita. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Takdirmu.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Don't be happy.
1: Nah, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Ah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Enggak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851 3949 51.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Kunaon ngelamun.
4: Oh, siap.
5: Untuk

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Kumdangun Sade, alhamdulillah dinawangi urang tiasa petepang sono pamprok jonghok dina acara seni budaya Sunda.
1: Nyata di acara Japlek Jaipong Wayang Golek anu biasa urang guarkeun dina dinten Sabtu malam Minggu.
0: Yeun cenah naon yang geus pampok cinta kunaon ya Kang Jarwo?
1: Ieu teh lagu pembuka di mana Radio Molta Tuli kaleresan perdana gaduh lagu anu diguarkeun ku salah satu grup Jaipong.
0: Nah eta
1: nu kaleresan di dinya teh di acara hajatan Bapak Jamhudi, jeung Bapak Jamhudi nya.
0: Bapak Jamhudi mohon.
1: Kaleresan Mang Adit, Mang Riko sareng Mang PI bagian dari undangan.
0: Ya, mohon.
1: Mewakil Radio Molta Tuli FM ngahadiran acara hitanannya.
0: Hitanan
1: pun putrana Bapak Jamhudi di Pamarayan.
0: Ya,
1: nah, kaleresan aya hiburna teh Jaipongan duga anu di mana tanya dihirap hirap deui soalna pami diitung-itung teh harita pami teu salah teh tahun 2017 nya
0: 2017 nya
1: 2017 ayeuna teh tos 2020 genep gitu. Nah ieu teh ngingetkeun urang bahasa di radio anu kapungkur terutama urang nan ngadoa moga almarhum yang panembahan
0: ya.
1: Atanapi Bapak Johani ya, ditarima iman Islamna, dicangkeun kuburanna, sareng ditempatkeun di tempat anu layak pasena.
0: Nah,
1: soalnya kapungkur teh pami radio eta aya na maskot sebutna.
0: Maskotna.
1: Maskot gitu, ya. Jadi setiap acaranya Ipong teh aya lagu-lagu anu nyebatkeun baik eta radiona atau napi penyiar-penyiarna. Nah, kaleresan radio lagu non teh mabok
0: cinta.
1: Lain mabok jandanya.
0: Mabok
1: cinta ieu teh kaleresan di request ku kru Radio Molta Tuli FM anu jadi tamu undangan Bapak Jamhudi anu harita nuju hajat. Alhamdulillah jadi orang teh gaduh lagu
0: kenang-kenangan
1: ieu teh. Lagu anu dina laguna teh nyebat Mang Riko, Mang PI, Mang Adit anu gaduh radio Molta Tuli lan radio Tiluban. Jadi teh ieu kenang-kenangan kami gitu tah.
0: Ciri lagi.
1: Ciri ya. Gitu. Jadi ieu teh bentuk silaturahim. Silaturahim radio mendukung salah satu musisi khususna grup Jaipong atanapi wayang golek pami keur hajat atanapi keur manggung urang dongkap teh sekaligus memperkenalkan baik eta radiona atanapi grup si anu disebut nanteng karena teh grup penghiburna gitu ta. Jadi sami-sami lamun cek bahasa kerana mah simbiosis mutualisme.
0: Waduh.
1: Jadi win-win solution.
0: Waduh.
1: Cek Bapak Sata harita menyebutkan win-win solution teh. Jadi sama-sama menguntungkan. Artinya grup Jaipong na dipromosikan melalui radio. Oke, selanjutnya radio oge dipromosikan melalui laguna gitu. Baris menyebutkan Mang Jarwo, Mang Riko, jeung Mang Peian harita undangan teh gitu ta. Jadi kapayun mudah-mudahan urang teh tiasa nanya sebutnya teh ngalestarikeun terus ngalebar silaturahim. Neruskeun kejayaan masa-masa radio khususnya di acara-acara kesenian Sunda. Baik eta Jaipongan atanapi wayang golek gitu. Pan dina wayang golek ya kadang sok disebutkeun dina acara hiburan baik itu ku pawayangana gitu nya misalkan Kang Cepot cenah. Aduh, kaleresan ieu wengi ieu teh aya Mang Jarwo di Radio Molta Tuli FM ngadukung di acara. Nah, eta teh pan karekam dah. Tah lamun ke urang guarkeun atau urang nanti tayangkeun acara eta aya tangaran urang tah. Tah eta teh bagian dari promosi.
0: gitu ta.
1: Kunaon cenah?
0: Kunaon
1: gitu. Mang Jarwo, Mang Riko jeung Mang Bei eta hayang mentar lagu mabok bae. Kaleresan harita teh kerka bumbulengan.
0: Kabumbulengan.
1: Kabumbulengan. Heeh. Kabumbulengan ku Neng Neng Ajret.
0: Waduh.
1: Anu aya di Leuwih Jaksi.
0: Aduh etanya.
1: Kabumbulengan ka Neng Ajret.
0: Anu sok mandi di
1: getek. Nah getek gitu. Barisawan aya buaya gitu. Tapi sok ngomong teh ka Mang Adit sareng Mang Riko teh. Ya. Ih cenah Neng Ajret na moal cen ku buaya cenah. Buayana ku Neng Ajret disewak cenah. Atuh sawahan buayana ge.
0: Weh eta mah nya daging doang mah nya.
1: Jadi atur nuhun ka pamirsa setia anu dina setiap Sabtu malam Minggu.
0: Iya,
1: nah, ngiringan dina ya acara Jaipong Wayang Golek. Moga urang teh tiasa ngelestarikan ieu acara menjadi acara unggulan.
0: Tah eta nya.
1: Acara unggulan Radio Multatuli FM khususna ngamumule atanapi ngelestarikan budaya asli Sunda.
0: Asli Sunda.
1: Karena budaya asli Sunda teh terlepas tina jaipongan, wayang golek gitu. Baris urang meureun ngemutkeun ka para generasi nu ayeuna. Budak-budak ayeuna mah pantos teu apalan kanu ngaran jaipongan sareng kanu ngaran wayang golek.
0: Nah nya jadi
1: kusabab kunaon karena ayeuna mah jarang. Anu hajat-hajat teh ngundang wayang golek. Gitu nya atanapi kegiatan-kegiatan pamarentah anu ngundang wayang golek. Padahal ieu teh bagian warisan
0: budaya,
1: budaya anu kudu pamarentah khususna utamana.
0: Ya, kudu
1: anu ngalestarikeun, ngamromosikeun ka masyarakat.
0: Di dinasna biasana
1: eta lamun. Ari eta mah memang dinas kebudayaan. Gitu tah. Jadi mudah-mudahan tiap tahunna aya ieu teh nu ngaran wayang golek teh. Ngarah barudak-budak urang teh generasi urang teh teu leungiteun. Teu pohoeun. Kanu ngaran jati diri atanapi sejarahna. Suku Seler teh di mana ya udah kurang-kurang Rangkas Bitung Kabupaten Lebak teh. Gitu tah. Jadi Jaipong Wayang Golek teh bagianna. Sapertos kitu. Namun mudah-mudahan program urang teh menjadi program unggulan. Radio Multatuli FM setiap Sabtu malam Minggu teh ngaguarkeun Jaipong sareng wayang golek. Nah.
0: Gitu nya. Jadi tong hilap kanu
1: kanu mawa elak.
0: Pokoknya mau orang balik moal ngiriman moal.
1: Nah,
0: gitu kan jarwanya.
1: Kita mau buka hutang bareng.
0: Atuh bareng kamar anda ya party gay boy.
1: Nah, iya teh di dengkotnya. Terus meren mami iok anu aya di Wirana.
0: Wirananya
1: di Wirana. Meren tos sepuh merennya.
0: Mohon ya.
1: Terus ma, mama naon teh sebutna Mama Hajah Aas.
0: Hajah Aas. Oh,
1: anu aya di Cijoro. Terus oge meureun sadayana lah pamirsa anu resep kanu acara-acara budaya Sunda khususna Jaipong sareng wayang golek.
0: Atuh Bunda Aos
1: etanya. Nah, eta mah anu gaduh teleb.
0: Teleb waduh.
1: Atanapi tanjakan eungap. Nah. Eta teh Mamah Aos atanapi nama Bun
0: Haji,
1: Mamah Hajah.
0: Mamah Hajah.
1: Mamah Hajah Aos.
0: Waduh eta mah bener-benernya.
1: Beuh eta mah ka ngaranna teh kasora ka mana-mana.
0: Oh,
1: iya, radio mana-mana ge apaleun ngaran Mamah Aos. Gitu tahnya. Tiap radio sa Banten atanapi sa Bandung mah apaleun.
0: Buset.
1: Gitu. Ya. Karena sok ngiring dina acara-acara radio. Nu kalarasan misalkan radio ti Bandung atau ti Bogor nepi ka Rangkas Bitung, kalarasan anjeunna teh tiasa nguping atau ngilu eta.
0: Nguping
1: geun nya. Ngilu ngupingkeun, ngilu ngagabung dina telepon.
0: Ngupingan ya.
1: Luar biasa pokoknya mah. Sehat terus lah Mama Aos nya.
0: Lamun tos ngadangu ngablek kok eta
1: geus. Langsung eta mah hayang lagi ngagoler.
0: Balik mual yuk.
1: Ayo.
0: Ngiriman mual. Yuk sok mangga terah.

0: Allah pahaukatna sugan anakna ieu.
1: Rumah tangga.
0: Hei.
1: Kamingki.
0: Ai bosan di Karawang aya mah.
1: Bosan di Jabong nu bade aja.
0: Oh geus pindah. Tereh ge

0: bayar.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis, Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu Identitas Kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
3: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Gondang Usaha Daya, ya.
1: Istri Raspati.
0: Raspatinya, jantan istri Raspati, ya. Nyata nasihat anu pang jero-jerona cerminan karakter nyata istri anu sajati.
1: Oh, istri anu sajati. Jadi makna istri sajati teh istri anu bakal satia. Atawa anggun secara lahir sarang batin.
0: Nah, harusnya.
1: Jadi istri sajati sarang lagu itu menggambarkan kumaha seorang istri ngajalankan peranan teh penuh sarang integritas.
0: Waduh, benar luar biasa.
1: Integritas kan artinya lahir dari intina batinna gitu.
0: Ya.
1: Teras meren dibarengan ku keikhlasan sareng keluhuran budi.
0: Nah, eta,
1: ya. Nah, makana meren disebut istri sajati atau istri raspati. Nah, ieu teh menjadi naon teh ngaranna istri anu menjadi primadona atanapi pilihan sumia.
0: Iya, ngagambarkeun istri anu menyekel teguh janji pernikahan.
1: Mm-mm.
0: Jujur setia ka salaki. Tanya, henteu pernah khianat.
1: Iya.
0: Ya, henteu ingkar. Tetap boga komitmen anu kuat.
1: Gitu. Nah, karena pan disebutin tadi istri anu berintegritas.
0: Wasen.
1: Jadi integritas eta melahirkan kejujuran, keikhlasan, keteguhan. Sareng komitmen.
0: Jadi teu minculaknya.
1: Moal curlak ka kiri, moal curlak ka kanan. Percaya ka salaki.
0: Percayanya.
1: Teu salaki cenah, neng jalan ka kanan, ka kanan. Moal jalan ka kiri.
0: Nanti aya nanti jalan ka kiri
1: mah. Basana di belah kirina aya lamun diticek eta rada au.
0: Nah, benten ditu nya.
1: Jadi tong cenah neng. Tong ka kiri. Tapi pami AA miwarang neng ka kanan neng ka kiri entong nyala kena AA. Nah, sebab AA lamun neng jalan ka kiri loba nu katincek.
0: Jadi nyaritakeun Pak Jainul ieu nya. Pak Jainul atuh bener magahana ge nya lawan ka kiri atuh ka kiri bae teh ka kanan-kanan.
1: Tapi anu janten kumaha ieu dina lagu ieu menyebatkan istri Raspati atau napi istri sajati itu yang ngajarkan watak anu murah hati. Anu sok nalang kanu susah nya terus ngabantu kanu butuh gitu ta. Nah eta teh kasebutna istri Raspati. Terus ite istri anu ngagaduhan kepribadian anu haneut.
0: Haneut, bud. Aya haneutan segalanya.
1: Nya haneut teh maksudna teh amun bahasa baratna mah humble
0: cenah. Waduh.
1: Jadi kadang teu ningali luhur, teu ningali handap. Di mata anjeuna sadayana teh katingalina teh lapami kolot cenah kudu dihormatan. Pami budak atau kudu diwejangan. Amun saumuran atau kudu diajak jadi babaturan cenah gitu ta.
0: Lamun janda?
1: Lamun janda eta mah kudu di bawa ka panghulu.
0: Kira-kira ya. Aduh, ereman ya tamanya. Bukan dari.

0: Pemirsa Gondang Usaha di Masih di 88 Multatul FM ayat serat salira
1: gitu. Iya. Yeah. Surat timanehna.
0: Aduh, kitunya.
1: Itu serat anu meureun gaduh carita. Nah, eta atanapai meureun kenang-kenangan.
0: Kenangannya.
1: Anu diserat ku seseorang anu gaduh naonnya? Kesedihan.
0: Kesedihan.
1: Ya, kesedihan anu mendalam. Anu duk ieu teh surat meureun anu ditarima ti pihak Sang Bango.
0: Tah eta. Anu isina naon eta isina?
1: Ari dina serat salira pamedina laguna mah ieu mengungkapkan nah, bentuk permohonan maaf
0: gitu
1: di Sang Bango ka Sang Kodok.
0: Tah eta.
1: Meureun dina suratna eta permohonan maaf bade ngantunkeun
0: mundurnya.
1: Mundur. Atanapi gaduh pos anu
0: pos dua. Mundur pipisan ieunya. Sugan dia undur-undur gitu orang lain di ieunya. Anu dipikahayang gitu nya mundur dia gitu.
1: Nya meureun mimitina meureun menganggap bahwa kiriman serat di Sang Bangona ieu teh dianggap surat cinta.
0: Tah eta nya.
1: Ari pas di aos teh ternyata ieu teh isina
0: naon?
1: Naon ngaranana? Nunjukkan bentuk perpisahan. Bentuk perpisahan anu bade memutus mengakhiri hubungan.
0: Terus saya tak kaget ya tengah di ngekos gitu.
1: Au! Jadi kaget nanti ya. Tenyangka.
0: Tenyangka gitu ya.
1: Pan hari nampi surat memberen biasa napan surat anu mengungkapan perasaan. Bogo kasono kangen.
0: Aduh adem gitu ya.
1: Hari pas di aos eta ternyata na surat terakhir gitu.
0: Surat terakhir. Kandas gitu ya.
1: Kandas mundut-mundur pipisahan duka meureun sanes gaduh anu sanes sih teh. Duka meureun pami dipaksakeun doang nama moal tiasa cenah gitu ta.
0: Gitu nya.
1: Neng mah aya di luhur. Aa mah aya di handap cenah gitu.
0: Gitu nya mohon.
1: Lamun aloba di handap kan moal tiasa ngimbangan neng nu di luhur.
0: Nah.
1: Gitu ta.
0: Gitu nya angin we gitu nya.
1: Hah?
0: Lamun angin geli di luhur angin mah nya.
1: Atuh nya ari angin mah di luhur gitu ta.
0: Kencangna gitu tanya.
1: Jadi meureun pas ningali atanapi ngaos ieu serat teh ieu Sang Kodok teh merasa kaget.
0: Kaget.
1: Hancur.
0: Aduh.
1: Terus ngajerit dina hatena teh. Soalna cinta anu dulu di anu dimimiti jeung kaindahan kudu kandas di tengah.

0: iya nyata pagelaran wayang golek gitu tanya. Kemana-mana ya serta can pinu
1: gitu, komunitas pinu bebeja
0: turun tegak sun hamburan tegak tidak orang cara peraskan di acara nyata
1: wayang golek anu judulna si cepot ngelilir anoman teras ketut kaca ngelengit astina ka aut-autan
0: nah gitu sang bango ke mana hiber aduh karunyanya sang kodok nanya orang lajeng kan di 88 Multatuli FM di acara Jaipong
2: Multatuli Buhun unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu catat jamna mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik jayagikeun lagu-lagu versi Sunda Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: panengahing Pandhawa Arjuna kairing Semar Badranaya Sapala Putra anu ngajug-jug nagara Dwarawati metu alas manjing alas samiam raja desa itu ujaring carita
1: sakilat han sakatigas kumangsa
0: gasarius di marga sepana marga jalan sepana alas pring gading anjala di hiji leweng anu katelah ieu leweng teh alas tibrasara di saluhureun leweng aya makhluk ieu makhluk teh tiasa ngajumantara tiasa ngapung ari makhluk teh mangrupakeun monyet warnana bodas ngaplak acida
1: senempah sementara
0: imahluk tinyirorot kahanap katengah leweng bari gugun tayangan tinadahan kadahan lulunsatan tinatangka katangkal
1: maklum iya makhluk temang rupakan monyet
0: daya sanes imonyet ternyata tokoh di zaman Ramayana anu kawentar kaman sanagara hiji tokoh anu kiwari masih kena jumeneng nyaeta

0: Anuman Perbancana Suta. Anu kiwari Anuman teker apruk-aprukan. Nyata Anuman kaicalan. Tawananana nyata arwah nadasa muka.
1: Iya ge.
0: Ari sukma atma dasa muka tenya eta. Ditawan dina cupu di jaga kuya Anuman Perbancana Suta. Ratusan tahun ngajaga ia arwah. Takara dina jaman kiwari ia arwah. Ia sangencar dina cupu itu kaayaanan. Katu ia Anuman anyuk di leweng ti prasara. Lulun satan tina dahan katangkal. Tina tangka katangka bari cukra sekroh malum perlampah monyet sana aus ya Anuman paratus cetuk dawu paratus ratusan tahun umurna nanging masih kene jaringas kayaanana alu mampah Anuman Perbancana Suta kepapak dering rengkong buyut alatria

0: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun.
1: Duh, laras.
0: Sok mineng ka Bandungan.
1: Kumaha teh, laras.
0: Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh.
1: Laras.
0: Angin kadar tinu kawasa nu bakah kasorang jeung karanapan kanca.
1: Sumuhun.
0: Saperti anu karanapan ku kaula kiwari.
1: Duh, kumaha teh kulan?
0: Jauh tina dugaan.
1: Duh.
0: Jauh tina sangkaan kaula.
1: Duh, naon teh kulan?
0: Kaula kalengitan tawanan kanca.
1: Duh, iya.
0: Nyaeta arwahna dasamuka ngencar tina cupu.
1: Duh.
0: Ratusan tahun kaula ngajaga ieu arwah kanca. Tugas Mahadewa.
1: Semuhun eta.
0: Kakara dina jaman ayeuna kaula make jeung kalengitan ieu sukma akmadasa muka kanca.
1: Laras kulan eta.
0: Beuki yakin kaula ka pangeran kanca.
1: Kumaha?
0: Yen di dunya moal aya jalma anu gagah.
1: Laras.
0: Di dunya jelma gagah digagahkeun sakti disaktikeun.
1: Laras.
0: Saapik-apik na kaula ngajaga ieu arwah tapi tetep kaula aya taledor na kanca.
1: Tangtos kulan. Aya
0: jelema keuna ku bodo poho jeung balangah kanca.
1: Sumuhun.
0: Teu cicing dina hiji martabat kakeunaan ka uwah jeung gingsir. Umur beng alam. Umasa kaula aya dir dina hate ngajaga ieu arwah aya kesal dina hate numur bengala
1: laras
0: aya aral dina hate Gusti nu agung padahal ieu tugas Mahadewa anu kudu bener-bener ku kaula dilaksanakeun sabab naon kanca
1: kumaha kula
0: lamun arwah dasamuka ngencar tina cupu anu dipekapaur ieu arwah dasamuka teh ngancik ka hiji jelema.
1: Wah, ieu.
0: Eta jelema teh ngabogaan pangaruh cinekna eta jelema teh pamimpin. Eta nagara bakal awut-awutan kansa lamun dipimpin ku model dasamuka.
1: Wah, tangtos.
0: Sabab apal sorangan baheula si dasamuka masih kena jadi jumeneng. Jadi raja biadab, raja telenges.
1: Saraka.
0: Raja Saraka mukmak-mukmak pribadina tanpa malirik karena amanat penderitaan rakyat. Raja bengis, raja ditaktor rahwana. Ayeuna lamun rahwana kumelenang oge ngancik di hiji pamimpin awut-awutan eta nagara kanca. Ieu nepi ka paur teh kanca. Ari rek bebeja ka dewa kaula teh era.
1: Antos atuh.
0: Lalai dina tugas kaula ieu mah cirewe kaula rasa tanggung jawab ngan kaula meunang katerangan ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari jeung pateh gunung bakal di sana pun memuncangan kanca
1: laras
0: mudah-mudahan rek ikhtiar kaula mah kanca
1: sae
0: jare atane mudah-mudahan arwah dasamuka bisa beunang di ku kaula kanca
1: mudah-mudahan
0: Anoman perbancana suta nuju ngahuleng ngaraga meneng ngelohok kumangkat ras ngemutan arwah dasamuka anu ngencar tina cupu ratusan tahun ngajaga ya arwah dasamuka kiwari ngencar duka kamana leosna itu

0: dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa ganca.
1: Duh kumaha teh kula.
0: Lain kaula teh hirup teh geus wae beda jaman. Ti jaman ka jaman kaula ngalaman kanca. Perubahan jaman luar biasa.
1: Laras kulan.
0: Ngan kakara dina jaman ayeuna kaula dalieur teh kanca.
1: Kumaha teh eta?
0: Jaman ayeuna beda jeung jaman baheula.
1: Bentena kumaha kula?
0: Dina alam ayeuna wah hawa geus leuwih panas.
1: Leres.
0: Cuaca kadang-kadang ujug-ujug tiris teu pupugu. Teu bisa diprediksi. Baheula mah kanca usum teu bisa diprediksi. Usum hujan bulan naon, usum halodo bulan naon, ayeuna mah kadang-kadang meleset teteh kanca. Nelayan oge di lautan apal ningali kaayaan alam teh ayeuna mah geus hese. Bulan ieu bakal loba lauk, bogan ieu bakal moal, ayeuna mah Gusti nu agung.
1: Sesah.
0: Teu bisa diprediksi. Darek ti kitu kumaha da alam da geus-geus rusak.
1: Sarobi
0: laras. Moal di leuweung geus kaula di leuweung ayeuna baheula melamun ulin di leuweung. Lamun kalaparan di leuweung teh teu hese.
1: Tehese.
0: Kadu picung kupa nangka gredog cerme ramai ku beweungan rai ku alaun nangka teloba bahula medileweung ayo nama hese
1: daya cecenet
0: sakalin hayang cecenet oge ayo nama hese kanca
1: sesah
0: bahula maleweung atu da lestari tapi ayo nama leweung ti gunul dari babadan wae
1: laras.
0: Baheula mah jadi sumber kahirupan leuweung teh kanca.
1: Sumuhun.
0: Tapi kiwari aneh kaula.
2: Aneh kumaha tah?
0: Rek teu aneh kumaha baheula mah leuweung dijaga ku pamali lestari.
1: Lestari aman.
0: Lestari dijaga ku pamali. Baheula kolot urang baheula jang. Ulah luhaloho ka leuweung eta sanget angker. Nepi ka lestari eta leuweung.
1: Leres.
0: Tapi naha ayeuna leuweung dijaga ku manusa ngadon beak.
1: Ngadon seep
0: ngadon beak. Di leuweung teh dijaga ku manusa mah. Oh, paingan ceuk katerangan yen ruksakna alam dunya teh lintang ti ku leungeun, leungeunna manusa anu bertanggung jawab.
1: Leres.
0: Nya. Ku pola-pola jelema anu teu bertanggung jawab. Ulah bongan urang geus teu berteman di jeung alam. Alam sudah tidak bersahabat lagi jeung urang padahal urang anu teu bersahabat jeung alam.
1: Nya eta.
0: Ngarusak wae alam. Ya.
1: Leres kulan.
0: Baheula mah di leuweung teu ngahayang we turaes. Tongeret. Cari cangkas, cicir, ya. Jangkrik, gaang, kasir, pepengeng. Ayo nama nunga hayang te mesin simso we.
1: Simso di leweng te nama.
0: Beak te nama leweng te. Isti nu agung. Kemana niangan arwah dasa muka ayo. Nyapekeun batur we si dasamuka teu mimiti hirup nepi ka ayeuna pae. Nyapekeun batur. Tah kade ulah nepi ka kitu manusa mah deuleu. Nepi ka paehna teh batur teh syukuran lamun paeh teh batur teh. Tapi paran dene kitu hei dasamuka. Sanajan anjin aya di langit ping pitu dibrik wae. Lir bendra. Iye ge. Barang yanuman perpancana sutan juga huleng ngaraga meneng loho kemangkadu ayanu kakalayangan di awang-awang daya sanesnya te Raden Gatot Kaca anu mana i Raden Gatot Kaca tenu julinglung kapidangdung nyilik-nyilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyayang dapa kidul kaler kulon wetan anu apa dengan luhur jeung hanap linglung ya Gatot Kaca mandek di satengahing awang-awang. Parang ningali kahanap aya makhluk bodas. Atuh Gatot Kaca aneh helok ningali aya makhluk bodas ngabedega di satengahing alas tibresara.

0: Demak kaula teh bingung temang itung-tung susah taya sudana. Ngilik-ngilik kesan nyancik nyawang-nyawang kesan nyaya. Kari-kari dihanap ayah keanehan ayah makhluk bodas.
1: Laras itu.
0: Da yakin ye teh makhluk hirup katingali ngarehapna kuai.
1: Semuhun eta.
0: Disebut ucing angora lain. Manya di tengah leuweung aya ucing angora.
1: Moal kiri pikmah gitu.
0: Hayang nyaho disampeurkeun makhluk naon itu.

0: Silan paingan
1: giri
0: gunung
2: lusi cacing paingan tersangka serbuk semelang nyamuk kurang ajar makhluk naon sia datang di awang-awang harapan kaulah tanpa bemakrama
0: makhluk naon sia hei siluman buuk
1: wah iyo siluman buuk iyo
2: Ah, makhluk tengah gerung turunan elep sih teh makhluk naon sia
1: perkutut begitu
2: lamun dipercaya kaulah manusia biasa
0: ha
2: manusia manusia mana ke
0: ya
2: tuh komo lamun ngaku manusia manusia teh makhluk berbudi makhluk beradab anu ngabogaan tata krama sopan santun ramah tamah hari-hari anjeun ngaku manusia datang karepeun aing tanpa bemakrama kurang ajar sia sampean ampura monyet teh ampurana mah ngeunah ta monyetna goblok teh penuh tekanan si goblok teh ora teu kudu disebutkeun aing teh ampura sugan teh anjeun teh makhluk biasa sing horeng anjeun teh lamun ditilik-tilik mah monyetnya memang kaulah manusia wangsawanara kaulah teh aneh aya monyet bodas wah maka jeung aneh si jelema ge anu bodas anu hideung aya jeung aneh aya monyet bisa ngomong tong borong ngomong nganyuk pecus aing Bang Emok beak ku aing dah. Ya. Ha? Sakali dihampura monyet. Oh, teu naon. Dihampura ku kaula. Sangaran. Kamu dipercaya ngaran kaula Gatot Kaca. Sa? Gatot Kaca. Urang mana maneh? Kaula ti nagara Amarta. Di mana?
1: Dah.
2: Nagara Amarta. Amarta? Iya. Amarta mana teh? Amarta teu dua teu tilu ngan hiji-hijina Amarta.
0: Bener aja teh urang nagara Amarta.
2: Bener.
0: Cik sia. Mun anjeun bener urang nagara Amarta, saha Raja Amarta?
2: Raja Amarta.
0: Iya.
2: Raja Amarta teh nyaeta Uwah Prabu Yudhistira.
0: Oh. Naon? Dedeng ente sebut ua.
2: Ua.
0: Ke. Kapi naon maneh ke Dustira make nyebut ua?
2: Memang eta ua kaula. Uluh, sia.
0: Ua anyeun?
2: Ua.
0: Ke. Ari anyeun anakna saha?
2: Kaula teh putrana Kangjeng Rama Bima.
0: Tobat, Gusti.
2: Kunaon sia monyet teh kekerepekan ieu?
1: Anawaan celong ieu teh.
2: Frek setep sia laun. Aya monyet kekejetan. Kasetrum sia laun.
0: Ieu teh anak Bima, ya Gusti nu agung nu murbeng alam. Paingan sorana asa wawuh aing Gusti nu agung. Kasep Gatot Kaca, ieu eyang kasuwit.
2: Loh. Rek karontok sia kaing naon?
1: Ade ngoet kitu mah.
0: Ieu eyang.
2: Terus masa aing gebleg eyang monyet.
1: Ya atuh.
0: Tu apa lu munya bebenyi teh?
1: Nya kulan eta.
2: Bener teu apa ka eyang? Henteu aing. Apa teh monyet teh anjeun?
0: Ari hidep apa? Henteu. Ke heula jeung henteu atuh. Ari hidup apa henteu anu disebut zaman Ramayana?
2: Apa?
0: Hah? Apa? Dina sejarah Ramayana meureun hidup ka aya 400 apa mah dina zaman Ramayana teh aya monyet bodas nyaeta Gusti. Ieu teh eyang Anoman. Eyang Kasim Gusti eyang. Eyang Anoman. Gusti nu agung eyang aduh eyang
3: Apunten salira teh idola eyang. Idola salira idola kaula eyang. Aduh, yang lamun HP teu lagrak dipoto jeung kaula yang.
1: Selfie atuh.
3: Mun lagrak keur hujan yang. Hujanan. Ieu teh bener anak Bima kaula putra Kang Cirema Bima yang. Gusti yang isin yang. Teu nanaon kasep teu nanaon. Isin yang isin. Ongko teu boga oyang monyet. Oh, yang itu mah baburo. Yang ulah dibahas yang isin yang Gusti yang. Allah. Idola aya kana dikieu na salira yang. Ngepen kaula teh yang. Duduh teuing kasep Gatot Kacarmi teh. Ieu. Paingan eta sora percisir uang ramah teng maruting pepejit anak cengceleng uyah mah tarates ka luhur. Luar biasa salira. Eyang luar biasa mah. Nuju naon eyang di dieu? Ha? Nuju naon? Nyeta eyang teu keur linglung. Eyang linglung, linglung. Nada kaula ge linglung ya. Hidup linglung, linglung. Eh. Kebeneran aing pangit jeung linglung deui deui. Dupi hidup linglung kunaon? Bawa malinglung eyang teu apa kidul kaler kulon wetan. Balik di ka dieu kaula teh. Muter kaula di dieu. Dupi eyang kunaon? Ari eyang malinglung teh lain salinglung linglungna. Naon? Eyang menyata kaleungitan tawanan. Kaleungitan tawanan naon? Apa-apa dina sejarah eyang teh nya eta kaleungitan tawanan arwahna dasamuka. Atawa sukma akmana dasamuka ngencar tina cupu ngencar iya terus sabaraha lami hampir tilu bulan iya jadi teu acan kapenak teu acan ugi kaya negeri teu acan kapenak Kemuring kaki bulu aing. Jadi anjeun teu pangi. Henteu, moa pangi anu mah.
1: Duh,
3: naon? Moa pangi.
2: Moa pangi naon?
3: Nepi ka mamana anjeun milarian anu kasebut arwah dasamuka moa pangi.
1: Pangi kumaha?
2: Ke. Naha moa pangi? Emang karap ini teu? Ha?
3: Buah pangi
2: naon sababna
3: sabab poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu anjeun bakal dipaehan ku aing
2: nah budak-budak ieu mah kieu heureuna teh kuli aing teh kolot
3: aing teh budak
2: naon ieu teh
3: naon neangan arwah dasamuka hareupeun teu kapangih ku anjeun anu mah
2: Nah naon tayeuh usia lir bendra yeuh sing horeng si mana horeng rajana amoeng ieu Raden Gatot Kaca teh parantos kasupiran nyata ku sukma akmana dasamuka atuh ieu anu manreuas campur jeung atoh ningali ieu dasamuka dipayuneunana
3: tayeuh usia
2: what Bos. Ah, sia. Kalapa picicit sungap sia rawana. Kaluar. Urang ajar sanyiksa inju aing. Kaluar sia.
3: Sia rek lupar ka mana dipaehan ku aing.
2: Ndeun. Ndeun goblok dipaehan. Ndeun ngagampangkeun goblok. Nganggap enteng. Urang ajar nganggap enteng yeuh. Anoman jago baheula.
3: Gatot Gaca jago ayeuna.
2: Si goblok si setan. Aduh. Eran kurang ajar sia kaluar tina awak ieu aing.
3: Rek lupat ka mana sia nu mah. Ratusan taun aing dijaga ku sia.
2: Yeuh, dengekeun sia rawana. Lamun baheula aing diidinan ku si Rama sia teh modarna ku aing goblong. Ha?
3: Lain di baheula atuh meureun sia paeh ku aing di baheula.
2: Eh, mun mumul eleh goblong sia ngomong teh. Kurang ajar sia kaluar mah.
3: Wah bisa. Ratusan tahun aing dijaga ku si Aina aing bakal marespati ka sia.
2: Wah. Bener anjeun rahwana moal semerah bongkokan ka aing.
3: Moal bisa.
0: dipasakakan diksa kubraya
1: diksa
0: pengusap sakula pahungan raja lalap nemparan jua pernoka anak pinak tunggal anak pinak asimulati tegah rah
3: mojua syekh raja ayo woi.

0: panasnya juga baheula teh.
1: Geus kolot goblok. Geus kolot napas beak.
0: Beak dah tuh. Allah rahwana Kresya. Aduh. Ratusan tahun aing dijaga ku sia. Ayeuna waktuna balitungan dipepeuskeun ku sia si Rasia.
1: Ayeuna stiker sayang kumampara.
0: Iye ge. Barang ieu Raden Gatot kasa bade mepeuskeun sirah Anoman tiasa ngakiwar atuh kabur di payuneun Raden Gatot kasa.

0: Gusti Nu Agung.
1: Silaka kulan ieu.
0: Ieu nepi ka sieun ku aing teh ieu. Lima menit aing eleh ku Gatot Kaca jeung Rahwana tuh. Kiamat alam dunya kiamat. Wah di aing kudu bebejak ka Gusti Kresna. Sabab Gusti Kresna kawancikan ku Wisnu. Baheula Wisnu ngancikna di Sri Rama ayeuna di Batara Kresna. Gusti Kresna, Gusti Kresna geura siap-siap kiamat.

0: diperiksa noman kabari kuai.
1: Duh, laras.
0: Ngan luar biasa ya Gatot Kaca celina.
1: Duh.
0: Si Anoman ayat 7 kilo maka dengi kuai.
1: Nya, eta.
0: Rek init ka si Kresna.
1: Laras.
0: Ay si Kresna baheula kancikan ku Wisnu. Baheula Wisnu ngancikna di si Rama ayeuna di si Kresna. Aing nepi ka dihukum teh gara-gara Wisnu. Hei, Kresna, Wisnu, ulah samat ka niaya sia dipaehan ku aing. Dirempetkeun jeung si Anoman ku aing. Beki yakin aing kana ieu awak. Moal aya manusa nu bisa ngelehkeun aing tong boro manusa dewa dibabat ku aing. Beres mehan si Kresna, beres mehan si Anoman, aya karek mangsa ka sawarga maniloka diawut-awut sawarga ku aing.
2: Pinas dikersayang kumampara.
1: Duh.
0: Cita-cita nairahwana parantos kaji sareng Raden Gatot Kaca bade ngawut-ngawut tatanan ieu dunya oge sawarga maniloka. Bakal timul di kabiadaban jeung kasarakahan di muka bumi. Itu ucaring carita. Pikeun ngawangun pasukan engrek ngondang pasukan-pasukan dedemit euy. Hei pasukan dedemit jurig nyiliwuri setan sumbara mah kelong dewa-dewa siluman silemin pinggir sia
2: penas dikersayang kumampara
1: yege
0: kayaan iwa wengkon anu tadina estuning bengras iwa wengkon tekiwari cedemah lenghem. Awan hideung muih di luhur bari jeung semu beureum kayaanana. Nawiskeun kabiadaban jeung kasarakahan uminat di alam marsapada.
2: Luka ti mana datangna jurig-jurig cing urunyung.
0: Bara kasakan dara datang kayana.
1: Hei batur-batur.
0: Tingali dulur urang dunungan urang rahwana hirup deui oi. Hayu urang urang bujengan mangga.

0: ngebul yang berulung gitu.
1: Hei, get ready.
2: Pinestima
3: Frulu
2: selamat diri.
4: Dara Mang Mang sadayanya.
5: Aya pangesto ulah.
4: Nuhun dari Damang Mang.
5: Duh pisalira kumaha. Bade angkat ke mana ya lo?
4: Nepangan Junungan Uing hirup doi.
5: Duh nya eta.
4: Rahwana.
5: Tareh loba proyek.
4: Ya, bakal loba deh proyek aing.
5: Ya pulang.
4: Bakal loba deh job aing aing nama yo.
5: Bakal loba deh piduite.
4: Loba deh acara aing. Proyek jalan tengenya ah aing.
5: Ya beres.
4: Ngeunah nyanang, ngeunah nyaning, jeung ngeunah nyanung. Di dusun Cidampa ieu nya. RT 10 RW 14 Desa Kutanagara. Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Kuapuh kana pangresna Bapak Karta. Sareng Ibu Dewi Rosyani. Dina raraga nyepitan putrana Cep Dirga Dirgam Haidir Arhab.
5: Leres.
4: Rengse di sepitanana.
5: Rengse.
4: Mudah-mudahan bret kasep.
5: Amin.
4: Ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya.
5: Amin.

0: Syakat gerak kakore.
1: Amin.
0: Ninsak dewasa janten jami anu guna kanggo negara, guna kanggo nagana teh bangsa oge hirupna beragama.
1: Amin.
0: Cenekna ieu murang kalih teh janten jami anu
1: saleh.
0: Amin ya Allah ya Robbal
1: alamin.
0: Alamin. Tepang sareng Bapak Taim.
1: Aya.
0: Kalih Ibu Enok Arti.
1: Leres.
0: Bapak Keneng.
1: Aya.
0: Bapak Rohim.
1: Aya.
0: Bapak Sardi. Aya.
1: Aya.
0: Bapak Sadim.
1: Aya.
0: Bapak Utam Effendi Sekdes Kutanegara. Aya.
1: Aya.
0: Bapak Suhendi Babin Mas.
1: Aya.
0: Bapak Eli Nardi Babinsa.
1: Aya.
0: Haji Alex Sawal. Aya.
1: Aya.
0: Bapak Nurdin Entung.
1: Aya.
0: Bapak Adon Jahilin Kades Kutanegara.
1: Aya.
0: Bapak Yadi Parakan Terus.
1: Aya.
0: Bapak Amin Jatmika Lurah Hormat Kutanegara.
1: Aya.
0: Bapak Wakil Karim.
1: Aya.
0: Kang Ahmad Azri Purwakarta. Aya.
1: Aya sareng etehna.
0: Bapak Karya.
1: Aya.
0: Ari Bos Wing. Aya.
1: Aha.
0: Bos Yadi Mulyadi.
1: Aya.
0: Eti Bos Mulyana Le Mulyadi. Tiwal Tiwalahar temannya. Bapak Haji Guru Taslim oge aya. Ari Bos Uing aya. Bos Iwan Bel.
1: Aya.
0: Alhamdulillah. Oh, jauh di Jepang eta mah dulu. Heeh. Bapak Wakil Dedi Kasepuhan oge aya.
1: Aya.
0: Di Pamyarta Wayang Golek Araraya.
1: Aya.
0: PSWG Tirta Mulia.
1: Aya.
0: Rahmat Wiguna Anah Yuningsih Pak Guru Didi Pak Guru Idik Baraya Golek Bargawa.
1: Aya.
0: Babe Jujun Junaedi.
1: Sumping.
0: Padil Piking Neng Dini.
1: Aya.
0: Mang Acim Dinamo.
1: Aya.
0: Muatul yur yur. Muih mah terus. Hoerul Anam.
1: Aya.
0: Di Dekraton Abah Ogut Sapalakanca. Keluarga besar Tumaritis Patok Besi. Aya.
1: Aya.
0: Tipala Dewa Pamul Bos Kusen Apanatio.
1: Aya.
0: Pamir Tube.
1: Aya.
0: Haji Misti.
1: Bapak Haji Mista.
0: Peleguk di sini. Iya. Cilok nulisnya. Pamir Tube dirinya cek. Pamir Tube maksudnya namanya Haji. Aduh ampun. Kang Yadi Walahar, Palurah Walahar. Kang Biye Gudang Puasa, Pak Guru Taslim Bos Nang.
1: Aya.
0: Dalang Cilik aya.
1: Aya.
0: Sep Aska Ramadan Dinata, Tim Mulia Sejati Ciampel. Oh, cing jadi dalang anu masyhur.
1: Amin.
0: Didoakeun. Bapak Upas, Bapak Aman, Bu Sena, Bu Sanem.
1: Aya.
0: Alhamdulillah. Kang Wawan Namin Putra. Aya. Alhamdulillah.
2: Bos Edi.
0: Bos Edi, aya.
2: Bos Edi Bule Jaya.
0: Bule Jaya, Gua Mardi. Bos Edi makasih ayah we marina teh.
1: Bapak Haji Udin, aya.
0: Bapak Haji Udin
1: Saku.
0: Saku
1: Pancawati.
0: Di Pancawati. Oh, itu mah bos sate dulu.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Katu urang ngadungak kanca.
1: Saya.
0: Diawit anu kaguan maksat Bapak Karta cingka gentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana.
1: Amin.
0: Diawis. Mudah-mudahan cigang gentos anu melipat ganda.
1: Amin.
0: Dina karugelanana.
1: Amin.
0: Oge ti awit anu kaguan maksad nu disepitan, nu nongton, nu ditongton, nu icalan cenah kum teu diwiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.

0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Ataupun guru sobat kolot di Bapak Haji Asep Wawan tika horipan genep salapan nuju manco anjeuna
0: manco
1: nuju di Thailand anjeuna teh Bapak Haji Asep Junaedi aya
0: aya
1: heeh bagja teu sangka Bos Asri Liar Jaya coba ye aduh ayo ah diguyur hujannya rezeki itu dulu hitung-hitung ngawayang di jero akuarium ieu mah lah patani mah kalintang bo atau heuninya ayo ah
0: wilujeng
1: kalecok ya kenang jeung goong ampun gacot tuh si ajing mah

0: Salim.
1: Hello everybody. Hello. Ngenakeun nami abdi.
2: Sahatea.
1: Ayu Ting Ting.
2: Adeh, Ayu Ting Ting dari mana ya?
1: Ti CR. Ai kawit mah tingginya tiragog.
2: Tiragog.
1: Nya tiragog boga kabogoh urang Ciparai. Nya diputuskeun abdi teh kabogoh teh urang kabogoh teh boga deui kabogoh urang Cigemol.
2: Alah.
1: Urang Cigemol delila da maot. Nya diteuleum. Karunya teuing. Nya boga pasalaki teh ka urang Sumur Batu. Nya diserahkeun di eta oge. Da diteuleum deui. Nya boga salaki teh pindah ka urang Parakan terus. Sami eta oge delila da diteuleum. Nu terakhir boga salaki teh ka urang Babakan Cikonju. Nya nya eta mah hirup ngan lila-lila dilalepkeun ku aing. Nya berarti kabeh paeh ku aing.
2: Hayang ganti nu aja.
1: Nya hayang jaiplongan ya.
2: Boleh.
1: Hayang

0: kobrong.
1: Bertiris teh.
0: Lain calangap goblok sia teh tempo wayangna setan. Jadi teu kompak ah teu baleng si Jagong mah. Dasar si Bang Jagong. Si moa baleng. Heeh. Eta Bang Jagong.
2: Nya beres.
0: Diseruduk Bagong. Henteu. Dahar Jagong.
2: Nya.
0: Katinggal goong. Katinggal Jagong. Eta mah anu ngaran Jagong kaseruduk Bagong dasar si Jagong topi taksir geus anjing teh loba artis di perutan gerah jati lu mah.
3: Seueur artis kumaha ieu
0: teh? Oh, nubia teteh Bang Jagong teh teteh.
3: Oh, eta teh.
0: Artis TikTok nih sok dagang esen.
3: Ya, bener.
0: Ngusip wae, ai dagang esen, ai ngusip keok wae.
2: Juara wae.
0: Ele, bejeung ele ngusip da teuning. Tukang kendang juara sa Jawa Barat. Mang Iki Boleng go internasional. Ka Amerika nebuhna teh. Kamari di Rusia milu perang tukang alok Widi Rosida Sunaria si juara sa Jawa Barat tukang sinen juara Wungkul ibu mamah Ucu Hayati eta teh juara sa Jawa Barat tahun 80-an. Eta mah ratu sinen eta mah. Indung sinen. Lamun dina lebah mah gateu teh. Diteraskeun ku Sen Juniorna juara teh.
3: Saha?
0: Anu ngangejil bab. Neng Nurul Khalidania.
3: Sekalekoh.
0: Neng Nurul Khalidania. Juara kemarin 2002 hiji sia Jawa Barat.
3: Ya.
0: Neng Yanti Puja Atul Salianti sinen teh anjeunna mah artis. Sok jadi host
3: di mana ulah?
0: Dina TPRI Jawa Barat.
3: Duh,
0: dina acara Katumiri.
3: Ya.
0: Ibu Lilis Cinawi Syami anjeunna ge juara.
3: Juara naon?
0: Balap karung. Wah, juara Wungkul. Artis kamari ngadu haram juara.
4: Ngadu hayam ngadu haram.
0: Ngadu hayam manehna mah juara. Beak beungeut teh jadi pacok hayam.
4: Heeh. Polisi. Cek sah.
0: Ditulungan ku. Di sini ieu mah DPO. Target polisi sini ieu mah dakawu kana depona teh wah. Selote jeung selot. Aing enggak depo Mineng, aing enggak wede tara. Anak buah Jeus, aing enggak nyaho sih teh. Tukang suling artis.
3: Artis naon tukang suling?
0: Huh?
3: Artis naon?
0: Penyanyi teteh maneh.

0: Repna kumaha?
1: Repna teh hareudang hareudang hareudang panas panas panas.
0: Asa teu make nu kitu.
1: Variasi sih teh dari Karawang itu rupa variasi. Coba gaya. Selalu selalu selalu panas dan hareudang. Ah yang duit jeung Neng Yanti ah. Kangen. Wah. Terus yobian kemari. Hayang jeung Neng Yanti ah. Siang Neng Yanti urang duit jeung eta. Lagu hareudang.
2: Oke.
1: Anjir sorana nya Neng Yanti teh nya euy. Kehel anjir paingan jadi host. Neng Yanti
2: Kak
1: Aji tadenge geus ya Neng Yanti bekah kehujanan beureun turut taneng.
2: Oke
1: iya boleh. Hareudang hareudang hareudang panas panas panas. Sok cing keluar nih di gobloknya.
2: Hareudang hareudang
1: tong dihegak-hegak koplok atuh.
2: Apan di ieu dijiwai?
1: Nya urusan dijiwai mah tapi eta hegakna. Siang ngahegak aing jangarna. Sok. Hareudang hareudang hareudang panas panas panas.

0: Kira teuing jadi utang urang. Aduh.
1: Kurang mesra.
0: Ayah murid teuing jadi deh. Ayah

0: bakal mampah para dendawa. Kairing Raden Gatot kasak nu parantos kasupiran ku arwahna dasamuka. Maksat bade ngalah nyawa Kresna sareng Anoman Parbancana Suta. Geun urang teu nedihan deuleum hiem kesan sampeureun. Cam urang tunda dihanjuang siang kesan alangan paranti nyokot tinggalkeun ka bakal kasampeureun deui. Kacarios
1: di mana?
0: Di Marga Sopana.
1: Marga
0: Marga Jalan Sopana Alas Pringganding Anjala. Panengahing Pandawa Arjuna karing Prabu Batara Kresna. Aya kaanehan wireh dina gambar lopian teh teu aya warta. Estoning poek mongkling buta rajin. Atuh ya Kresna kairing Arjuna oge Semar Badranaya. Maluruh Raden Gatot Kasa piwarang Semar Badranaya kedah ka ileuweung Alas Tibrasara. Anu kiwari ieu Arjuna miwah Kresna nuju leleson kayaanana. Kakang Semar,
2: iya nu.
0: Urang ngareureuhkeun heula kacape di dieu Kang. Imanga mangga agan mangga.
2: Yang
1: kulan wae.
0: Ka Akang silaing kade ulah hareuteung keutuh ucu.
1: Sae mangga
0: wae. Ulah loba teh.

Urang mana na na na rek naon rek rek wae. Urang sakalanjeung teh setan jemiruas. Yeuh, di mana-mana anu ngaran eho tungtungna pegek. Rek naon on on sama rek naon rek rek. Apan hujan koslet ehona beleguh. Kebasihan sih teh. Sudah naonnya teuing atuh. Moal gajah rek ngenog. Si goblok. Gajah ngenog. Aisnya gajah ngenog. Aing kabayang eta gajah ngelek boboko. Rek ngileungeum. Sagede kumaha bobokona anjing. Ngoset teh sia gajah ngenog. Kabayang ngeuhjeuna anjing. Tulalena jeceng. Geus seteng geus. Allahu Akbar. Make jeung gajangan dong. Alah, alah. Moga jeung mama bobok opok udah hayam. Oh, mana genti ku gajah sih tiba lagu. Ya gajah pelung. Anu karunya mah gajah kate aja. Ongkoh gede tapi penek. Alah. Aduh anjing jadi kulit beuteung goblok aing. Wah, setega siap geus gajah ngenong goblok. Alah. Alah. Dobra. Naon? Asiling lapar. Lapar. Dahar yuk. Dahar naon? Bubur gajah. Alah. Mong bubur gajah mah. Hayang naon atuh? Hayang bakakak gajah aja. Kumaha ngadangkakeunan anjing. Kabayang gajah enggang anjing. Sakumaha arengna goblok geus sia. Ampun si Besti, ampun. Halo, Akbar. Alah. Dola. Ka mana sia? Ieu di tukang. Aya gajah pindah kontrakan. Alah. Sadana wae si goblok teh teh euy. Alah. Hey. Naon jang dariweuh jang tong kitu dunungan deuleu. Naon gajahna datang. Doraka sia ka kolot teh. Aing meuleuh ka kolot ka gajah. Pedawe kolot datang tadi. Tembok ku sia. Aya gajah tulalena sauteun. Aduh. Aya gajah ku teh tembo mamawa kantong. Rek sakola paud. Alah. Aduh. Allahu Akbar aing. Alah. Nah, wae bapak. Tadi teh gajah-gajah teh ka aing sih teh. Udah di maka gajah. Gening silai ngomong-ngomong kantong. Nu ngagubuk kantong aing. Ya nah, atur di bapak nurutan gajah mau kantong. Si edan. Kabina-bina ting. Jeung ngiduhan. Kege garing. Bapak tok sia. Kabina-bina ting. Kau sering kakolot. Goblok. Kaing teh. Aya gajah darah tinggi. Rek setruk. Aya siapa gajah setruk? Kumaha tulana teh jeceng ka luhur. Aduh. Aya. Aduh. Ampun Gusti nu agung aing. Heeh. Ngore wae goblok sia. Bina-bina teuing. Tinggal ngarak kenyo.

0: daya sanis yeti anuman perbancana suta.
1: Ulah kaget, hei manusia.
2: Sahat, teh.
1: Ulah kaget, hei manusia.
0: Cak, harus goblok, cak. Cik, sorat di seti kumaha.
1: Cak. Woi. Woi. Woi.
2: Saha.
0: Tua jualin, cak itu mah. Bayangan ada gunung arekam, saya nyetel deh gitu.
3: Daya sanes anoman tuminak dateng angarsa datang nirat tangan teman datang nirat tangan teman.

0: anu syahadit loing. Alah syahat itu gusti dua gung.
1: Aduh anjir dah wala syahid dah wala.
0: Aduh.
1: Alah anjir.
0: Gusti nu agung Allah sate aduh sate aduh aing
1: ai heuh Gusti ti mana wae atuh jageur
0: wawuh ka kaula
1: teuing
0: eh teu balik teh Allah sate Cepi
1: naon
0: maneh
1: Cepi mah tukang kupat atuh
0: Kekeke, cepot.
1: Dining apa?
0: Allah cepot mesti kene jumeneng.
1: Ai kuring.
0: Dawala,
1: Gusti. Aka terkenal di dunia monyet.
0: Apa keneh ka kaula, Pot?
1: Saha eta
0: monyet apa maneh? Poho ka kaula.
1: Cuma saha?
0: Teman lama, Pot.
1: Saha?
0: Anoman Gusti nu agung Oman si Oman masih kene Gusti pelele man oh no teteh
1: alah dola Anoman dola Gusti Anoman aduh Gusti masih kene dagang batu
0: oh no kemana karep dola Gusti bagja panggil hidianya
1: cumohon bagja panggil hidia Anoman alah dimana ya Anoman teh
0: Eta mana di mana?
1: Di tadi we di dieu.
0: Lain. Ari Bapa Semar aya keneh.
1: Lan
0: Bapa Semar aya keneh.
1: Maot geun. Coba ya ka Bapa ampun ci keneh di dieu.
0: Bapa Semar teh maot.
1: Maot
0: innalillahi. Iraha maotna?
1: Duh ka abdi geus apa? Tong kitu pamali nya nya siapa jeung pamali da heueuh aing mah teu bohong teu bohong kumaha bi aya di dieu dengekeun pertanyaanana naon ari Bapa Semar aya maot salah naon aing
2: salah
0: maksudna kumaha teh
1: mun anu diteraskeun di saha
0: Bapa Semar
1: cumun Bapa Semar mah maot maksudna naon teh apan Bapa Semar mah aki dewek sih teh si goblok ai bener-bener teuing sia mah.
0: Da, si eta mah heureuy wae teh baheula si goblok mah. Jadi Bapa Semar mah maot da ki abdi ai Semar,
1: Semar mah aya kene
0: oduhna si eta. Di mana
1: aya kulan di ditu?
0: Jeung saha?
1: Jeung juragan Kresna saha? Jeung juragan Batara Kresna jeung Kresna.
0: Sumuhun, di mana pot? Asli? Belah mana? Bejakan kai. Wei.
1: Poporongos wae monyet teh teh. Monyet teh naon sia monyet?
0: Goblok. Jadi jeung Gusti Kresna dia bot.
1: Sumuhun,
0: blabara.
1: Aya di ditu kulan.
0: Bejakeun ka Gusti Kresna kiamat.
1: Urang mana kiamat teh? Dasar belegug rebek teh karep. Kiamat lain niamat jeung kiamat nya
0: ancur alam dunya bejakeun aya ibot kitu iya bejakeun
1: geus aya mangga ayeuna
0: aun hareup ayeuna belugug
1: saya mangga tong makan-makan wae atuh makan-makan wae ka batu
3: duh ade
1: tong ngahalang
0: tiba heula cilpet cilpet teh sama kitu tah

0: Kresna neger-neger anjeun bari jeung hate nama gageter kaayaanana. Margi yakin bakal ansurna dunya di mana Gatot Kaca ngahiji jeung Irawan. Aduh, silaka. Ieu dikasihan ku kaula teh.
1: Yai Arjuna,
0: Rangga Batara,
1: adi Yai.
0: Kulane mungkin kasihan Yai. Di malam

0: Iya teh rahwana teh kumaha yai moal apal salira kadijayaan rahwana.
1: Leres.
0: Kagungan pancasona rawa rontek.
2: Iya nebaka dipikir paur kuahkan yai.
0: Nyahiji jeung Gatot Kaca anu sakitu gagahna. Dua kekuatan anu luar biasa.
2: Tak iya dikasihin pakang deh.
0: Aduh, kuduh kumaha carana yai. Tiwas yai.
2: Kakang Semar.
3: Iya, Nun.
0: Tadi kan.
2: Oh, ya anak kaya.

0: makan dulu.
1: Iya, Nek, yang paur dalam hujan. Tetang Semar, iya, nu. Gerang ngadoa, tita tadi gak isim abdi ngadoa, kan.

0: Asep Gatot Kasa anak gua. Sing eling kasep anaking anak gua.
1: Naon si nyebut eling kaing? Heh. Nyebut eling kaing. Ulah api-api teh apa mane kresna kaing? Heeh.
0: Raka Batara yayi-yayi tenang. Cobian ku kemang cangkok. Ke yayi sakeuna. Kasep Gatot Kasa sing eling isaha.
1: Nyaho aing. Sia Wisnu jerona.
0: Kasep apa kemang?
1: Teuing teu nyaho. Saha sia?
2: Agan emut kene ka jisim abdi agan.
1: Saha sia jelema? Eh jelema juga cumi-cumi.
2: Cumi-cumi.
0: Agan emut gabi.
1: Teu apa sia juga tomat gitu.
0: Agan emut gabi.
1: Teu aing teu apa ka sia aing apa ka dieu wungkul ye. Wisnu jerona ye. Aih, woi.

0: Wah, ada manusia nih.
1: Ada mang sani anu ngaran kresna teh mana?
0: Jadi hareup.
1: Ada eta nu gigir? Kaula Arjuna. Eta nu hideung?
2: Disimah Bismar Sun.
1: Semar Sun.
2: Sumohon.
0: Abdi cepot geulan.
1: Anjing sugan teh lain jelema.
0: Sia teh jelema. Sumohon. Mun goreng patut anjing sugan teh kucing. Aya jelema beungeut juga cangcut anjing. Kasaha maneh? Si cangcut ngomong anjing. Cangcut. Geun bae aing juga cangcut, sia juga eusi cangcut. Atuh juga lato-lato anjing. Da gini. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing. Hayang wawu jeung sia dewe jeung si cangcut. Cangcut. Cangcut. Naon anjing ngajawab? Aduh.
2: Prabu Batara Kresna kaget kesumpingan Gatot Kaca anu parantos karaksukan kurahuan.
1: Ngirahangan tika kasep anak ing anak gua Kemang Sangkok Wijaya Kusuma Kemang Sangkok Wijaya Mawar Kamang kasep
0: daun sianya kagering kaing
1: anjir
0: pak Kemang Cangkok ti mati
1: hare-hare tuh
0: cobaanku Kemang Bolet pak cicing yang cicing yang
1: cicing si cangcut tong ngomong wae gak ngurus wae si cangcut
0: si kaing wae koplok si teh cangcut cangcut teh kaing teh si teh si lejing
1: nyebut lejing kaing goblok teh nyari aji.
0: Ratusan tahun aing dijaga ku Sia Anoman dititah ku Sia Wisnu. Ayeuna waktuna balitungan sia dipaehan ku aing.
1: Kasep Gatot Kaca awan kasep Sia dipaehan ku aing sakeresa. Beres maehan Sia aing mancah ka sawarga Maniloka diaut-aut ku aing. Kasep Gatot Kaca naon kasep kasep Sia? Kaing aja ngimut kasep tiatu sekali-kali daing ngehayang kasep rena haun siya gitu irung siya gede hong deh paduli aja daripada siya irung pongpet gitu siya deh kumanga makanan aja
0: waras itu makanin jati jati itu makanin waras walian damang katu kasa siya dipayahan kuai
2: penas dikar sayang kumampara
0: iya gitu panengahing Pandawa Arjuna tetega ningali Kresna ditutunyuki Raden Gatot Kaca lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasanana ieu Gatot Kaca tenuju kasurupan nyata ku arwahna dasamuka.
1: Atuh panengahing Pandawa Arjuna ngagajleng iya Gatot Kaca diseret kaya anak di TG kurang ajar binatang ya
2: jayi Arjuna Arjuna
1: ayah naon
0: lain Arjuna goblok siya manugelo
1: di daguan cangcut kuai urang galungan kuai jika yang diturisi sukan ha dor siya wahaha gelucing cangcut ayah
3: beres
2: Kakang Semar.
4: Iya nun.
0: Salira Kakang Semar parantos legok tapak genteng kadek. Hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa, kapatri ku pangarti.
3: Leres eta.
0: Parantos pangalamanana bolongkotan Kakang Semar. Ia kajadian ku kaula dipasrakeun sapinuhna ka Kakang Semar. Kaula percanten ka Kakang Semar. Nanging upami Kakang Semar tetiasa ngerengsekin ia kejadian luntur kapercantanan Kresna ke Kakang Semar ilujeng kakak
2: Kakang Semar coba teka aing Kakang Semar teh mineng di kadek jeung loba nu lalegok
0: Lamun Kakang Semar teu bisa ngarengsekeun ieu kajadian, luntur ka percendanan abi Kang. Oge daki Akang bakal luntur. Rek nurutan lanceuk sia.
3: Pasti. Turut muning wae.
0: Entu Bapak abdi mampun teuing. Naon Bapak teh?
1: Yeuh. Aisyah teh hariwang goblok.
0: Ieu kajadian teh luar biasa deuleuh.
1: Ai. Anu disebutkeun ku Anoman tadi bisa ngawujud ibakah kiamat.
3: Terus
1: eta. Lamun ieu kajadian teu bisa direngsekeun. Aisyah ngadon kitu dunungan riweuh naon riweuh teh ngadon ngalonyeng ka aing teh goblok. Nyantai. Eueur riuk-riuk sieun sia teh. Naon maksudna?
0: Nah, maka jeung naon maksudna? Da abdi mah apa?
1: Apa naon? Dalang Bandung, dalang Karawang, ti manawe dalang di Jawa Barat, boh nu ngora, boh nu kolot. Dina ngawayang pasti nu bakal meunang mah bapa.
3: Wah, ting eleh anu makang.
0: Sok buru-buru enang geus tubuh hujan wae teh. Buru-buru bapa jadi satria. Lamun teu jadi satria jadi entong ge kumaha cenahna. Dengekeun koplok. Ieu kajadian diibaratkeun ku aing sarua jeung penyakit. Maksudna ai si lain lamun penyakit rieut ngadah robat naon?
1: Ya obat rieut, tuning. Lamun nyeri mata?
0: Nya ku obat mata,
1: nyeri beuteung.
0: Obat nyeri beuteung. Aya hubunganna jeung ieu naon?
1: Tah, ieu teh kajadian teh lain ku dewek.
0: Lain ku bapak.
1: Lain-lain wewenang dewek.
0: Usaha tuh.
1: Tah, dewek rek nanyakeun ka si lain. Ari baheula rahwana maotna kunaon?
0: Si. Rahwana maotna titeuleum.
1: Sia. Sia teh penyaksian goblok.
3: Nya poho deui
0: atuh. Oh. Upami telepat mah rahwana teh maotna teh ku corona.
1: Lain corona can aya corona. Can aya corona baheula mah can aya corona inget-inget ku sia baheula maot rahwana teh kunaon
0: stroke aduh atawa ditinggalkeun ka Arab
1: lain ari rahwana teh baheula teh maotna teh nya eta di
0: duruk
1: lain
0: di mental geludug.
1: Yang da sia teh apa? Apa sia teh? Cik serius sakali mah serius ka ieu serius. Buru.
0: Atuh bapa teh ngon nyanda teh apa? Kumaha bodo deui.
1: Rahwana teh baheula teh maotna teh digencet.
0: Oh nya ku pantau.
1: Aduh, ayeuna. Sakali we jang geus subuh jang teu heureuy wae. Jeung hujan jeung naon? Rahwana teh baheula teh diguncetna teh nya eta ku Gunung Sonara jeung sound system. Aduh. Abina-bina teh. Ye.
4: Ditinggal ku gantar.
0: Aing ditinggal ku gantar lu euy.
1: Baheula teh ieu teh rahwana teh maot teh digencet ku Gunung Sonara jeung Sonari. Oh, tuna nanyakeun wae bapa aya apa mah? Heuh, si aing si lain mah bisa jawab, ngajawab. Aing ngajawab si lain. Tah ayeuna oge mati nage rengsena ieu kajadian teh ku eta ku Gunung Sonara jeung Sonari.
3: Ngelegek gitu.
0: Bro. Dijemel. Nah, siang jemel biur aing. Ari bapa teu make logistik, logika lain logistik.
1: Ya, apan Gunung Sonara Sonari teh anu teh geus rapet. Direngkepkeun baheula ge ku Anoman. ayeuna rek bikin CT rek kumaha dibuka deui.
2: Make polo atuh ih.
1: Ieu mah dalang wamekna yeuh. Kieu weana mah. Supaya si lain jeung dewek teu pasea. Hah? Maksudna meh rukun. Ayeuna mah si lain babantuan nulungan si lain jeung. Ari bapa bade ka mana? Pokona mah si bantuan jeung. Aing rek kini ka tukang gunung sonosari. Bos si aing mah enggak permis, Pak. Mangga, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saburasun, heuh rampes. Mau diongkosan ini sia digaplok ku aing. Buka kolot ya aing.
5: Lajeng
1: ieu nggih. Ieu Semar Badranaya malum duduong samenea. Init bari cicing lumampahan teu ngalengkah. Lajug-jug nyata wongkon Gunung Sonara jeung Sonari. Itu ujaring cerita.
5: Lir malam kemara pingapis sajeuhing mesa kecapi nyata.
1: Iya nggih. Ngadak-ngadak Semar parantos aya di payuneun ieu Gunung Sonara jeung Sonari. Data

0: ieu Gunung Sonara jeung Sonari teh deuleu ucu. Da mah bisa nulungan lamun ngajedog ge we meureun ucu.
1: Tangtos
0: wae. Ieu mah kalayan kersa sareng pangawasa nu murbeng alam. Ieu mudah-mudahan dua gunung teh bisa robah deuleu ucu. Hiji hirup. Hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji. Kulit waru angen daru sineng uwe.
2: Enas diker sayang kumampara.
0: Ngadak-ngadak ieu dua gunung Sonara jeung Sonari leungit tanpa lebih hilang tanpa karada. Ngajangelek jadi dua makhluk
2: denawa jangkung pada kayanana.
0: Nuju yatin nuju deni rasalin bisana.

0: Majus ja Sonari. Jep!
1: Di undang di woi
2: masih bekas
1: Kang di jika na moal aya monyet endi launa kieu mah monyet hideung le monyet endi lau taik kieu-kieu mah jigana eta aki-aki teh rek ngawadalkeun urang di teh heuh aki-aki ngurus tunjung teh tah hei Semir Semir ka dieu Mir. Keuleuh teh leumpang ge cai ge. Montong bari ngajebian lo atuh. Sialan ngaledek teh kaing ge teh. Naon ge teh eureun? Ieu teh moal aya mun ge tideung naning hese kumaha ieu teh? Ari aki kumaha ieu teh ki kumaha ki jisim abdi bade naroskeun ai bapa teh wartawan lain wartawan teh naroskeun ni hayo tetanya teh tetanya we kapungkur pantuang ramat teh maotan teh digencet ari ayeuna tak ayeuna ge digencet teui digencet teh kumaha nya digencet nu hiji newak nu hiji deui balik yang cicing yang yang yang cicing yang cicing cicing cicing cicing cicing cicing jadi nu hiji newak nu hiji dengarkan mana kada naon penebus eta teh tuang putra sumuhun engrin teh si goblok setrum nya jera bade kitos ge murah setrum jadi nu hiji newak nu hiji dengarkan mana sumuhun sae bapak sok haling bapa semana sae mangga permios
3: ka ditengar itu
4: berangkat bang
1: aya bahan pindah aing ka Gatut Kaca geureuh kieu mah dihakan sih gua aing
3: ya berapa sok
1: sieun mah dihakan mah di kang adi nu newak akang nu nungarkeun maneh sae mangga ayo.
5: Gatut Kaca.
1: Ulu eta awuhan lu. Kana teteuang meureunan. Ka dieu Gatut Kaca. Aing aja.

0: tigana juragan anom teh bade kulem teh bismillah bismillah acan.
1: Ya, Kak.
0: Kanu mawi kade ayeuna mah graniatan sagala rupa pagawean urang sagala rupa padamelan urang kedah ngawitan ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Jang. Ah, sakitu we ti Akang sapara kanca hapunten dina samudaya kalepatan. Sakali di mudah-mudahan kula warga besar anu kawan maksad nyata pangarsana Bapak Karta saracing ditetepkeun na rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Salamat anu nongton, salamat anu ditongton, sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti Putra Giri Harja 3 Permio.

0: memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Dako di sao, kung isa ba?
1: Nah, kita lah. Nah, kita lah.

Oh my god. Oh my god. Oh my god.

Tahu nggak semua durian bentuknya bulat. Ada juga durian yang tumbuh lonjong seperti ini. Meski bentuknya unik, rasa dan kualitasnya belum tentu kalah dengan durian bulat. Bentuk lonjong dipengaruhi oleh faktor genetik dan proses pertumbuhan buah. Bukan berarti rasanya lebih buruk atau lebih enak. Yang paling menentukan tetap aroma, kematangan, dan jenis duriannya. Kalau ketemu durian lonjong seperti ini, berani coba? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tahu nggak? Nggak semua durian bentuknya bulat. Ada juga durian yang tumbuh lonjong seperti ini. Meski bentuknya unik, rasa dan kualitasnya belum tentu kalah dengan durian bulat. Bentuk lonjong dipengaruhi oleh faktor genetik dan proses pertumbuhan buah. Bukan berarti rasa...